elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura, genah pernah ngarenah ya. Iya, kita masih sama-sama di acara Halo Selamat Pagi. Oke. Selamat pagi buat Papa Pun yang sudah merusak mood saya pagi hari ini. Tolong ya, tolong ya, tolong. Mood saya lagi baik pagi hari ini, ya ampun. Saya lagi senang banget karena kemarin Senin itu timnas juara. Kenapa Papa kan malah ngirim gambar orang ini? Aduh, rusak seketika mood saya ya. Awas ya Papa Queen ya. Ku balas suatu hari nanti ya. Ampun deh. Semoga apa ya? Aduh. Selamat pagi buat Papa Queen. Selamat pagi juga buat Kang Ray Kaos. Dari Kang Ray Kaos, kolang kaling dalam gelas katanya. Kalau di calling harus dibalas. Aduh, ya ampun. Di mana eta pantunak itu? Kolang kaling dalam gelas. Nah, kalau di calling harus dibalas. Ampun deh. Aduh, laguna cenamun ayah yang ku kaset pita aja Kang Ray Kaos mah cena bongan ana jadi we terkenang masa lalu cena. Enggak ada, udah enggak ada tape recordernya juga. Udah kamarana mah kasetnya juga. Aduh. Terus pagi buat Pak Al, abi ge cenah aya teh ngobrolkeun jaman atensi mah ka alaman cenah pastina oge. Sok aya cenah nu ngider tukang jamu bari dagang atensi, cenah dititipkeun deui we cenah ka tukang jamu, oh, jadi kurirnya tukang jamu teh. Profesi utamanya jualan jamu. Sampingannya jualan atensi. Lamun Ki Ari mah cenanya sok beli nate lagu 1000 cena salagu di radio Kawalu teh. Oh iya, kalian sempat sama-sama dulu ya. Aduh. Kungsi abige cena beli lagu barat teh anu lirik nate cena incu orai cena kitu. Duka naon cena judul nate. Naon deyan lagu incu orai. Lagu naonnya? Lagu naon? Tisaha? Scorpion bukan? Ah, liriknya incu orai nu nyanyina duka saha cenah. Aduh, kumaha tuh ari nebak narik kitu nya? Penyiarna tapi ka ieun katebakeun ku penyiarna waktu itu. Apa enggak? Lamun katebakeun berarti penyiarnya pinter pisan. Katebakeun, masya Allah. Lagu barat tapinya incu orai. Apa ya? Scorpion bukan sih? Enggak, kalau Scorpion itu always somewhere with you. I'll be back to love you again. Adanya yang itu kalau Scorpion. Ah, jadi penasaran. Jadi penasaran. Ah, apa ya incu orai. Coba nanti anak pikir-pikir ya. Lagu barat tapi ada liriknya incu orai. Jadi PR hari ini. Suka penasaran kalau kayak gini teh. Aduh. Oke, berikutnya dari siapa nih? Dari 7052 Sami cenah, aku juga dulu pernah minta lagu tapi pas masih di Tasik katanya. Sambil main cenah di dadaha. Radio Sukapura di Tasik. Enggak, beda. Beda radio itu. Beda. Radio Sukapura berdirinya di sini tahun 99 di Karang Nunggal. Beda dengan radio yang di Dadaha ya, beda. Oke, selamat pagi ya buat 7052. Pokoknya ngalamin katanya dulu.
zaman atensi-atensian. Oke, oke, oke. Kemudian ada Repal. Kata Repal, teteh, oh, Papa Queen ngirimnya, oh ini ya katanya, gambar ketua MBG ya. Bukan, bukan yang itu. Pokoknya Papa Queen tahu banget karena sebel banget sama orang ini pokoknya. Makanya dia kirimin terus. Ya Allah. Untung lagi gak hamil. Coba kalau lagi hamil. Benar-benar. Alah, ya ayah wayah. Dari Epalis, selamat pagi. Epalis katanya nyimak sambil nyebor. Terus berikutnya dari Kang Ray Kaos lagi. Aura kasih di Palaguna. Terima kasih untuk Laguna katanya. Taubat channel lagu Incu Orai Scorpion. Bukan, Pak Anya gak tahu. Gak tahu lagu apa, gak tahu penyanyinya siapa. Pokoknya lagu barat, ayah lirik Incu Orai channel gitu. Anak kan jadi mikir-mikir ya, lagu apa itu gitu. Kalau Always Somewhere bukan, udah jelas bukan. Oh, tapi kan lagu barat juga banyak, bukan cuma Scorpion aja. Tapi zaman waktu itu kayaknya lagu barat yang, salah satu lagu barat yang booming adalah lagu-lagunya Scorpion gitu ya, kayaknya. Cause we are live under the Simpsons, itu gak ada. Gak ada Incu Orainya. Aduh-aduh, dah. Nanti kita pikir-pikir lagi aja. Oke, okay, Poppy Jati. Annyeonghaseyo. Nyimak katanya sambil gegeroh. Kok bisa nge-WA bari gegeroh? Oke, okay, kemudian ada dari Ari PW. Sok sagepok nyanak teh cenah di lemur disebarkeun sok masihan gratis cenah 3000. Wah, buruh nyebarkeunnya. Nya teh cenah sok silih senggol sareng Mang Paal padahal babarengan eta teh. Nya sapadamelan. Tapi di radio saling senggol. Kenapa kalian enggak senggol-senggolan langsung aja di tempat kerja? Emang bener-bener ya. Aduh aduh aduh. Aya aya wae. Jadi pada masa pada melan coba meureun pagigir-gigir mesinna oge. Tapi di radio salam buat Pak Al gitu ya. Aduh, oh beda, beda teh, beda lembur, beda dunungan. Cenah kirain waktu bareng-bareng. Siapa yang waktu itu pernah bareng-bareng di Tasik katanya kerja bareng gitu. Aduh, beda ya, beda. Masuk akal sih kalau beda-beda mah. Oke, oke, oke. Jadi begitu ya, kalian udah kenal dari dulu ya, zaman atensi-atensian ya. Kebayang. Dari Ari PW, atensi berikutnya dari Ari PW, kirim salamnya buat Pak Al bareng yang tersayangnya gitu ya. Atuh. Terus nanti dari Pak Al, atensinya salamnya buat Ari PW, request lagunya Incu Orai. Aduh, ampun. Oke, okay, dari Ranger Biru berikutnya. Teh Ana cenah damang. Alhamdulillah pangestu. masih ngarakut cai cenah masih lah dete acan hujan. Hoyong laguna cenah ungu jangan siakan. Lagu apa ini? Lagu ungu. Oke, okay, nanti Ana cari dulu. Dari Encrit, halo, selamat pagi. Kalau Encrit salamnya katanya buat semuanya. Buat bunda yang cantik dan imut katanya. Sehat selalu ya, panjang umur, dimudahkan rejeki. Terus salam juga buat Uja Akrom, buat Achan bin Maun, Mang Nono, Asep Hurib, Amar, Lala, kum wecana buat sadayana gitanya. Dan dari Kang Amar, Persib Day teh, iya nanti ya, nanti malam ya. Ah liur cenah teh, tekenging di pikiran Incu Orai mah cenah. Nutara mandi enjing-enjing cenah teh.
Aduh. Iya. Tapi kepikiran, enggak dipikiran juga kepikiran apa gitu. Aduh, halo Neng Pio. Ya ampun, kemana aja? Dari kemarin dipanggil-panggil enggak muncul-muncul. Diko beberapa hari lalu ini ya ulang tahun ya. Ana mau ngucapin tapi lupa. Jadi sekarang aja lah ya, barokallah fi umri gitu ya. Mudah-mudahan sehat selalu, jadi ibu yang tangguh, jadi istri yang soleha gitu ya. Jadi anak yang berbakti, amin. Ada notif waktu itu buka Facebook, ada notif, oh Neng Pia ulang tahun gitu. Ceritanya mau nge-WA ceritanya. Tapi bablas, ingat-ingatnya udah jam 12 lewat. Udah beda hari. Ya udah enggak jadi nge-WA-nya. Ampun deh. Aduh, dari Papa Queen lagi. Hah? Emang iya? When I look into your eyes. When I look into your eyes. Hah? Emang aya Incu Oraina? Hah? Jadi dabelut Incu Orai. Hah? Aya lirik begitu. Cenah Papa Queen katanya itu Firehouse. Lagu Incu Orai itu cenah Firehouse. Hah? Iya emang. Coba nanti kita coba. Adin Uya juga laguna cenah Firehouse meureun teh, cenah When I Look Into Your Eyes. Iya emang. Ada ya lirik itunya ya. Kok jauh banget sih. Aduh ya Allah. Kata Papa Queen, enggak, amit-amit. Naudzubillahi min dzalik. Apaan? Garis keras. Enggak. Amit-amit, naudzubillahi min dzalik. Ya Allah. Enggak ada. Ana mami Lanisti. Bukan si Ono. Aduh, Papa Queen maya ya wae. Ih. Kang Ray makin-makin lagi pertanyaannya. Naon cenah anak teh nuju hamil? Kagak. Untungnya gitu lagi enggak hamil. Papa mungkin ngirimnya aneh-aneh mulu dari kemarin gitu Kang Ray, enak aja. Udah tutup pabrik.

0: Geur naon ceuk?
1: Iya, geur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Ya ampun, baru kali ini Anda dengerin lagu When I Look Into Your Eyes dengan feeling yang berbeda. Biasanya dengerin lagu ini tuh rasanya apa ya, sahdu gitu ya. Maksudnya ya gimana, liriknya kan romantis gitu ya. Aduh ya Allah, pagi ini Anda nyengir-nyengir aja dari tadi. Ini toh incu orai. Apalagi papaku nambahin tuh, cina kan liriknya gitu teh, double loot incu orai. Aduh ya ampun, udah belut incu orai. Jadi belutnya incu orainya Papa Queennya. Ya Allah, benar-benar nih Pak Al kupingnya semena-mena. Ya Allah, Tina, when I look into your eyes, jadi incu orai. Emanglah kita tuh kadang kuping kita gitu ya, suka semena-mena denger lirik lagu. Jangankan lagu-lagu mancanegara, lagu Indonesia aja kadang-kadang kita gitu semena-mena gitu, ngalarap ke lirik nate. Zaman dulu anak dengerin lagu Garuda ini, Garuda Pancasila, kan ada di TVRI setiap mau berita malam kalau gak salah. Pokoknya jam 7 malam tuh di TVRI itu ada lagu Garuda Pancasila gitu kan. Liriknya itu pribadi bangsaku ya, Garuda Pancasila gitu, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku gitu kan. Nah, pribadi bangsaku, anu kedengerannya apa? Ribangsaku. Aduh, pas udah sekolah tahu lagu itu ternyata pribadi bangsaku, nyengir lah gitu. Kenapa dulu kupingku nangkepnya ribangsaku gitunya. Terus masih ada lagu-lagu lain yang emang kedengeran di kuping tuh, pokoknya di iniin sama kuping tuh semena-mena aja gitu. kayak Pak Al nih. Aduh ya Allah, tuh kan bener teh, cina ayah lirik double loot incu orai. Nyalah terserah kamu lah. Aduh Ana sampai, ya udah sekarang berarti kalau denger ini lagu apa namanya, lagu When I Look Into Your Eyes, Ana jadinya kepleset sendiri akhirnya. Double loot into orai gitu ya. Aduh ya Allah. Tapi Papa Queen apalannya, Adin Uye juga apalan, langsung bisa nebak When I Look Into Your Eyes cenah meureun gitu. Kang Ray juga Firehouse cenah meureun. Dari Rere Family. Nukie cenah jiga nama teh tetiasa, tapi cenah nulisna ngan sadangu-danguna we cenah awes tu incu orai cina, tapi dah lagu barat Scorpion cina juga nama. Apalagi ini awes tu incu orai. Aduh ya Allah, benar-benar ya kalian ya semena-mena. Kupingnya semena-mena. Udah kejawab berarti Firehouse. Firehouse. When I look into your eyes, ada kebayangkan ketika aku menatap ke dalam matamu, cina gitu.

Oke, kita tinggalkan lagu The Belut Incu Orai. Selamat pagi buat Pak Al. Kalau her-her di balik papan, ininya apa nebaknya eta mau rencana Don't Cry Tigan Roses. Enggak, jauh banget Don't Cry, mana enggak ada Incu Orainya. Don't Cry. Enggak, udah kejawab. Udah kejawab lagu Firehouse ya. Pagi Norin, namanya hadir cena repot teh seueur cucian dua hari teh nyuci cena dirusuh wae ngaput. Kalon rikeun atuh nyeuseuhna. Meteriwe. Dari Wawan Ashari. Mulai Sukapura teh tahun 88 cenah teh pas aku masuk MTS atuh ya. Iya. Masih MTS ya. Abi mah cenah ngupingkeun radio teh di warung Binin cenah pami telepat mah bari ngegehu oge ngewuduk teteh wudukna ge cenah masih 500 perak. Sekarang mana ada ya wuduk 500 perak ya. Oke, dari Kang Amar, cobi setel teh, cena penasaran. Udah ya, terjawab sekarang mah. Oke, Kamang Rey, cena asatos lami, tenobar kadie, kunaon cena pundung meren Kang Amar. Jadi kamari timnas Kang Rey, tenobar di dia, tenobar di Kang Amar. Padahal kalau nobar serunya. Aduh, Masya Allah, ana belum move on ini dari euforia. Timnas jadi juara. Ih, keren sekali. Aduh, pokoknya mah masih apa ya? Itu lihat aliran bola dari Egi ke Rido ke Elkan. Mantap sekali. Cuma memang apa ya? Rame juga sih di media sosial katanya. Mempermasalahkan yang main naturalisasi semua gitu. Padahal katanya kalau mereka itu bukan naturalisasi. Kalau naturalisasi itu buat WNA yang jadi WNI kayak Cristiano Gonzalez gitu ya. Nah itu katanya naturalisasi. Kalau yang sekarang itu enggak, bukan naturalisasi. Karena memang mereka itu punya darah Indonesia dari salah satu sisi keturunan gitu. Cuma memang lahir dan besar di luar negeri lah gitu. Katanya gitu. Tapi ada Egi, Maulana Fikri dan juga Rizky Rido kemarin ya di laga final itu cukup untuk apa ya namanya ya, membuktikan lah bahwa yang lahir, yang bertumbuh, yang latihannya di Indonesia juga punya kualitas yang tidak kalah gitu ya. Seru lah pokoknya mah kemarin teh sampai nambah-nambah waktu kan. Ih. Udah mau eleh lah gitu. Tapi ternyata bisa menyamakan kedudukan dan ih pas yang paling deg-degan banget itu pas ini. Pas Emil Audero mau bersiap untuk menepis bola yang ditendang oleh pemain Thailand dan ternyata bisa ditepis. Wah, itu. Aduh, ana ribut sendiri di rumah. Karena nontonnya sendirian. Seru pokoknya, belum move on pokoknya mah. Kapan timnas main lagi kapan ya? Oh, timnas itu bakal main lagi berarti di katanya nanti itu ada ini ya, ada uji coba internasional tapi FIFA Match Day tanggal 13 November 2026 di Amman, Yordania gitu. Barulah nanti bulan Januari 2027 main lagi menghadapi Jepang untuk apalagi itu rangkaian uji coba putaran grup Piala Asia AFC 2027
Ih, seru. Tapi yang pasti untuk hari ini kita akan menghadapi dulu laganya ini ya, Persib ya. Hari ini Persib Day.

Iya, hari ini Persib Day akan berhadapan dengan Port FC di ajang ASEAN Club Championship. Dan waktu kick off-nya pukul 19. Kemarin Ragnar sama Tom Haye sudah bergabung, dikabarkan sudah bergabung dengan pemain Persib lainnya di ini ya, di Thailand begitu. Ya, dari Ranger biru sampai-sampai supporter Malai mau memboikot produk-produk Indonesia katanya gara-gara sepak bola. Padahal penguasa Malaysia, pengusaha Malaysia itu banyak loh yang jualan produknya di Indonesia. Daduh, jadi parasea gitunya. Kita mah bawa have fun aja lah, ya. Oke, dari siapa nih berikutnya, Neng Vio? Radiona pingsan teteh, cina jadi jarang ngupingkeun. Iya oge cina tina simple, simple radio. Aduh, faktor U nya teteh cina limperan ya, salah satunya lah. amin, cina hatur nuhun doa nararaosan mah cina 17 tahun wae ieu teh da. Kayaknya semua orang merasa begitu deh, Neng. Nya berapapun usia nya hati tetap 17 tahun gitu. Nya jiwa mah tetap 17 tahun ternambah-nambah baru sadar-sadar. Biasanya kalau udah ini, kalau udah foto sama anak, oh anak makin gede, atau kalau ketemu teman sekolah. Kemarin Ana ketemu teman-teman zaman SMA kan, cuma memang di acara duka cita gitu ya. Pas ketemu, "Eh, nah si eta teh geus huisan," cek Ana teh gitu. Dina hati tenang geus huisan gitu. Terus baru sadar sendirinya juga udah huisan. Jadi memang kadang ketemu temen tuh ya gitu, menyadarkan. Ternyata sudah bukan 17 tahun lagi. Oke, dari Papa Queenie. Tuh kan channel liriknya bener teh, tadi teh dablut incu orai. Masih mending cena teh lagu eta daripada lagu ada band cena kau auran-auranku. Aduh kau auraku.

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama warga Surapura ya. Selamat pagi buat Bibi Cit yang mau sarapan cina, tapi itu cina kecil ya. Nah, neta cau butiti, nah merenan meletik itu. Bibi Cit temen cau nasa gede kia, memeren kudu 10 mah. Meh warengnya. Aduh, ya maya. Aduh, dari Kang Rai Kaos, Pak Al cina didenda gara cina lirik lagu romantis jadi dipelesetkan gitu.

Ya emang benar-benar Pak Al ya, semena-mena sekali. Aduh. Teling tukang konversi cenah eta mah teh jadi ngaguruh cenah sareng suara mesin jadi kitu we cenah pokona mah. Itu teh tahun 2004 cenah nuju ngebordel di Kawalu cenah gitu nya pengaruh ya pengaruh seueur mesin ngaguruh ya, jadi incu orai. Aduh iya untunglah udah ketebak udah ada jawabannya ya jadi nate naon teh ana teu penasaran deui. Sudah terjawab si incu orai teh ternyata itu lagunya. Papa Queen ciwit ya ciwit yo. Aduh ngirim lagi Papa Queen mah ya Allah. Jadi kemarin Papa Queen nobar oge waktu lihat timnas. KGBK tuh padahal Papa Queen kan di Tangerang. Bisa tuh KGBK nya biar iya biar merasakan keseruannya gitu. Oke, sahur Pak Ate pinter cana penyiar na teh jadi ketebak cana lagu teh. Iya, pala lintar penyiar na eta mah. Tapi ana mah tadi ente kadinya da. Teu kebayang lamun teu diwartosan ku Papa Queen sareng Adin Uye mah. Tadi teh nyangka teh karena iya we karena lagu-lagunya Scorpions gitu. Ternyata bukan. Lagu banyak ya lagu-lagu anu jadinya jadi kitulah jadi kepeleset di kuping pendengar teh gitu. Pokoknya mah semena-mena we yang mengartikan nanti kumaha. PR banget itu buat penyiar kalau ada yang request lagu begitu. Eta teh buat penyiar teh kadang-kadang mah gini mau dibiarin aja penasaran gitu nya. Tapi lamun nya mau diantepkeun penasaran. Tapi dicari juga liur. Serba salah pokona mah.

Tapi teteh terangkan cina lagu Linkin Park anu judulna teh itu Kang Siomay. Naon deui ieu? Lagu naon deui ieu? Itu Kang Siomay. Sebentar. Ana mikir-mikir heula lagu Linkin Park teh nu mana wae. Aduh ya Allah.

yang ada itu Kang Siomay ya. Hah? I become so numb. Jadi itu Kang Siomay. I become so numb. Aduh ya Allah, jadi Siomay. I become. Aduh ya Allah, bisa-bisanya jadi tukang Siomay. Sonam jadi Siomay ya Allah. Kalian kenapa sih? Dulu pernah tuh Miss On, tapi itu mah lagunya lagu Scorpion sih. Apa ya yang mana? Scorpion apa? Bukan deng. Apa GNR gitu ya? Pernah juga. Kayak gitu. Tukang siomay juga. Aduh. Bener ini mah. Kalau siaran begini nih, request lagunya pada begini nih. Wah, penyiar mau gak mau kudu konsentrasi tingkat tinggi. Sesajiannya juga kudu banyak gitu. Udah banyak lah. Soalnya bakal mikir keras gitu. Bener-bener harus ayah sesajen ya. Si Gabi Bici tuh pagi-pagi mau ngaput sesajennya itu. Cau, tapi cau butiti nah. Nya padahal cenah mun sarapan cau segede kieu mah kudu saturu ye teh baru wareg cenah mangkalan. Eta mah gembul. Gembul pisan cau saturu ye mah.

Sahur Pak Al, cina teteh kalau mikir keras harus banyak air cigana cina kawas AI gitu. Aduh. Iya, jadi kudu sabar, kudu sabekong, mulai mekel cai lagi di ruang siaran tehnya mau cekap setamler.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang petingan nulung tu, neta teh panon teh atau satu kerana jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wahai ini aing rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atau mana teh kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, aku kata macet dong lagi gara kuat lagi akan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Terima kasih masih tetap setia di 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah ya wargi ya. Ya sudah pukul 8 lebih 31 menit. Jadi kita tinggal setengah jam lagi lah sama-sama di program ini ya. Oke. Yang lagi sibuk-sibuk, selamat melanjutkan sibuk-sibuknya ya. Pagi ini ada Poppy Jati gak sih? Tadi perasaan ada deh, ada ya. Selamat pagi buat Poppy Jati ya.

0: baca ini, baca berita tentang BTS ya. Jadi we ingat ke Poppy Jati. BTS lagi bertandang ke Kota Lima, cenah di Peru gitu, buat konser tur dunia Arirang begitunya. Dan di sana Jungkook dan kawan-kawan disambut Mbak Raja katanya gitu.
1: Kankara. Hello.
0: Nya ku orang Amerika Selatan oge ternyata sebegitu dipujanya rata BTS nya si opa-opa teh gitu. Ada dong kata Poppy Jati, masih sibuk dengan sapu dan pelan cenah gitu nya. Oh, pelan. Sapu dan pelan ya, bukan pelan. Oke, selamat bersibuk-sibuk aja. Masih ada encrit juga nih. Bun cenah ari lagu kuek-kuek teh nu mana? Klaon deui lagu kuek-kuek. Kuek-kuek. Lagu apa sih ini? Lagu Indonesia apa lagu mancanegara ini? Lagu kuek-kuek. Kuek-kuek. Ana taunya ku ini apa lagu ku akui ku main hati, itu mah lagu Andra and the Backbone ya. Tapi ini mah kuek-kuek cenah lagu naon atuh. Taluk hanawa. Taluk.

Sahana terang, Bapak Queen terang teh lagu kuek-kuek. Adina uye sugantah lagu kuek-kuek cenah lagu naonnya. Aduh taluk ana mah gak bisa mikir lagi ini. Aduh. Dari Poppy Jati, Desember nanti BTS OTW Jakarta, cenah teh GBK nanti jadi lautan ungu dan aku hanya bisa gigit jari. Teng-teng nate nungguin ini we ya, nungguin di medsos sugan we gitu aya dong nge-share videonya gitu ya.

Si gananya lamun digratiskeun tah konser BTS Popi Jati Pangpayuna si gana mah. Aduh, ieu mah nya. Kalau ana mah pengen nonton teh konsernya ini sih Ceylon 7. Pengen banget. Atau kalau yang mancanegara mah pengennya Bryan Adams deh. Bryan Adams pokoknya mah. Kalau yang dalam negeri mah itu pengen Ceylon 7. Peter Pan udah pernah nonton. Padi juga udah pernah. Sama dulu teh satu lagi apa ya, Padi sama apa ya, lupa lagi euy. Padi sama Gigi apa bukan deh, bukan Gigi. Ah, siapa ya? Kok lupa lagi, lupa blas. Pokoknya manggungnya waktu itu barengan. Padi sama apa gitu. Yang pengen banget teh yaitu Ceylon 7 sama Gigi. Kankara. Tapi waktu Gigi ke Tasik teka parengken sih. Teka parengken sih, malah waktu itu kayaknya enggak jadi tampilnya. Sar Popi Jati teh cena ini bakal bubuk cena kaeredkeun cena teteh. Aduh, lamun Popi Jati mah cena abi mah nonton teh 5 minutes cena teh nu pernah teh eta ge jaman dulu cena jaman baheula nuju vokalisna Ricci keneh cena. Ana mah enggak tahu ya 5 minutes teh udah tertahan di Sani dah vokalisnya. Jadi pas ka beh dieunakeun mah nya be aja gitu. Jaman-jaman vokalis pertama waktu Sani itu punya kasetnya. Punya kasetnya. Ku berhayal. La la la la la. Yang itu pokoknya mah lagu-lagu yang 5 minutes zaman vokalisnya Sani itu punya semua lagunya, intinya kasetnya. Kalau 5 minutes featuring Sani, ana pengen nonton juga. Saur Pak Alma cenanya teh Sila on Seven yang judulnya Dan cena naon yang dipangmuterkan lagu ya mah. Aduh.

karena punya juga kasetnya itu. Pokok nama lagu itu mah. dari Mar Family. Kuak-kuak macana lagi santai teh, cana ti lagu santai ti Haji Roma Irama, musik nate cana santai judulnya teh. Kuak-kuak di mana na santai. Santai jadi kuak-kuak. Kudu dicobaan nih, wae masih ganatinya. Joko anak rantau, selamat pagi. Merantau kemana kau? Terus. Dari Dinda sama Teh Cena yang belum nonton Sheila on 7, kapan ya konser lagi katanya. Kapan ya Sheila on 7 ke Tasik ya? Tapi malu gak sih udah emak-emak nonton konser ya? Enggak lah ya, orang lain juga banyak lah. Acan bin Maun di Jaktim, selamat pagi. Kintun salamna buat Uja, buat Mang Nono, spesialnya buat Ucrit katanya. Ya, nuhoyong lagu kuek-kuek. Aduh, dari Ranger Biru, Hindia ceneteh kalau saya mah, ya band jaman sekarang ya. Kalau yang zaman sekarang anak Hindia oke, for revenge juga oke, pengen nonton. Ya, harus nanti sama anak bujang ya mah kalau mau nonton Hindia jeung for revenge mah. Aduh. Iya, anak bujang kemarin ngasih kabar pengen nonton ini cana perunggu tapi dan ayana cana perunggu gitu. Iya, 5 minutes zaman di sarung, video klip pertama nanti di Australia geningan. Hey, pokoknya mah keren zaman itu teh. Terus sar papa Queen teh cenah tas we teteh nu nyanyi na. Ali mah. Saya bakat janten penyanyi, abi mah bisi di parareuman radiona. Tah kan lamun nonton konser mah nya bade sumbang bade naon oge ngiringan gitu nya nurutan penyanyi teh moal aya moal naon nu di sebelah teh. Gitu. Aduh. Saur Bibi Cit mah cenah mendingan puterin yang kita aja teh. Aduh, iya mah. Jangan dipikirin cenah teh lagu kuek-kuek mah mendingan botram yuk cenah jauh teuing ka Cimuncang mah. Botramna. Saur Pak Al tuh kan cenah udahlah teteh aja yang nyanyinya. Moal. Di sini para reman radio anak karunya. Dari Andri Dewo, halo, streamingna acan tiasa bebas nonstop tete, cenah di dieuna proses pembaruan kabel wifi, anu ditanam tos 2 hari cenah. Cuma modal data demi ngadangukeun radio Sukapura, masya Allah nya. Ya mudah-mudahan digampilkeun takang gomeser kuota nanya. Nya. Dah lumayan merenya. Hambur teh sih kamu streaming dengerin radio dengerin ini pakai data hambur enggak lah ya. Hamburan kene nonton YouTube gara. Yang berasa mah ini Instagram yang berasa banget mah hambur pisan kene data. Dari Poppy Jati, sering abi ge cenah teh konser bari gaspol mesin jahit pede we cenah kekeuleuhan. Lamun ana mah pasiaran. Pasiaran teh kan sok bari konser sebetulna mah cuma mikna di pareuman. Iya, yeah, bari sumbang ka ditu ka dieu urenanya suara. udah berasa amunnya teh lagu Whitney Houston bari nyanyi. Oh, udah we serasa jadi Whitney Houston gitu. Lamun muter laguna lagu ieu lagu band gitu wah meni asa jadi ieu na jadi pengiring vokalna backing vokalna.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

dari teman saya buat cowok yang dia putusin. Bukan maksudku katanya melukaimu gitu. Zaman-zamannya SMA ini. Hah, jadi bernostalgia sedikit ya. Oke, well, lagunya sudah membawa kita ke penghujung acara. Halo selamat pagi. Ini ada WA-WA terakhir yang saya baca, enggak usah kirim WA lagi ya. Oke, Neng Vio yang suka konser juga sambil ngejahit katanya. Terus Andri Dewo 3 jam 1 giga teh lah katanya kalau dengerin radio. Ha, irit lah segitu mah ya. Belinya aja kuota yang 100 giga sebulan. Oke, kemudian ada John anak rantau. Salamnya katanya buat karyawan Bos Holis aja, selamat beraktivitas. Buat Tete selamat siaran. Ih, sudah mau pulang sayanya juga. Oke, kemudian dari Pak Al, pasti Teteh lagi konser nyanyi Sheila on Seven katanya. Iya dong, masa enggak. Kemudian ada Ari PW. Nyet cenah teh bujangan keur ngapute cenah zaman bujangan keur ngapute cenah sok cocorowokan basa di kawalu ge cenah diontrog tatangga garandeng cenah. Untung loba dekengan cenah alo obo sok we cenah lanjutkeun cenah nu ngontrog make cenah disamleh ku akang. Aduh aya kitu nanya. Anya jirokna cen kaputer nyari besok aja nya. Keur ngakut cenah cai kitu cenah riweuhan. Nya hampura heg kalewat besok aja ya. Arinya kudu dengerin tip jam genep keneh besok mah, jadi awal-awal diputerin ta jirokna nya. Aya nu request lagu dianjuk ieu nya muter keneh. Aduh, dari Bibicit ikut cenah teh yuk, kan mau buat ram cenah. Ayo. Mau buat ram gak hari ini? Hayu, makal rawai tapi tidinya enak. Goreng tung-tung cenetek bibi cita rajin diajak buat ram kudu makal. Nya makal rawai. Aduh, ya. Did you ever make it out of that town when nothing besok aja botramnya di sini. Ogah kecimuncang mah. Aduh, Papa Queen udah. Ngirim lagi. Bye. Aduh, oke, terima kasih buat semuanya sudah setia dari awal sampai akhir Wargi Singapura. Insyaallah kita ketemu lagi besok pagi ya di program yang sama. Sampai jumpa. Selamat pagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Setia Sukapura. Kita jumpa lagi di program Biasa Pukul 9 Cara Dangdut. Oke, mengawali jumpa kita Mansur S dalam pengurus

Sekali lagi judul lagunya adalah Pengorbanan Bang Mansur. Abi, selamat siang buat Anda. Siang Ade Den, siang buat Abi. Lagunya Bunga Desa dari Roma Irama. Roma Irama, salam Kak.

Ridewo berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang Kang Den. Pagi menjelang siang Andri Dewo. Kang Den kali iceng biasa hoyong ukeun lagu judulnya Cinta Luar Biasa. Cinta Luar Biasa. Tapi hilap di penyanyinya pamit ayam dinding kaca dikintun kangge sadaya pendengar Sukapura. Kalian selalu hatur nuhun Andri Dewo. Sama si Ceras sedang cari lagunya.

Oleh buat yang pesen lagu Dinding Kaca, akan hadirkan Giri Maesa nanti. Berikut, selamat pagi Kang Momo. Assalamualaikum Sang Kang dan waalaikumsalam. Menurut lagunya Air Mata Darah di Kintun Kasadaya, tukang jahit. Tenarundutan jenesor Kang Momo. Nyawa, wah, disuguhan lagu, disuguhan lagu. Cacak ini lagu awal juga cacak ya. Cacak lagu awal juga, sanes cacak nu nyercek. Lagu awal membuat kita lebih mermelek.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawan gisadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Roma era mas siapa karena siap lah. Ke kamar siapa kak joget kenya. Kurang joget senceng kerna. Siap toh. Rarane mah joget senceng kerna kumaha. Oke pokoknya sudah disiapkan ya. Ada Uja atau Dul Jaktim alias Uja. Assalamualaikum siang kalian. Waalaikumsalam. Dari anak rantau Jaktim aduh alias BTS Barudak Rantau Tasik Selatan. Mau minta lagunya Maggie Jet Benang Biru. Dikintun kanggo encrit Acan bin Maun, Isan Alvin, kemudian Ayong, Sipa, selamat ke Broadway. Salam kenal kanggo wargi Sukapura sadaya. Di anak rantau spesial buat Kang Deden yang ganteng. Aduh. Disawer kurang disawer Den, bener Den. Naon are nyebut ganteng ka Deden sawer. Sawer kuburu irung. Aya eueuh sasaweran kuburu irung.

Oke, sudah disiapkan nyala ya, pesan lagu Benang Biru, Uja alias Dul Uja. Aduh, Dul Jaklim ya. Oke. Dan berikutnya Achan Bin Maun. Achan Bin Maun. Assalamualaikum Reden, hoyong laguna. Penantian Ti Mansur, dikintun ke nge Uja Ucrit. Uja Ucrit, kemudian Mang Nono. Dan spesial Kang Andi nu ganteng. Andi mah lagi di rumah, tuh Andi lagi di rumah. Dengar lagunya Mama, Achan Bin Maun, Jakti.

0: robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tu na tata panon te atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ye hiji itu cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keun heueuh pengobatan anu jetu
0: leuh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Waduh, kita lanjut baca lagi, Den.
2: Iya, siap.
1: Dari Kisomad.
2: Kisomad.
1: Ini aki-aki nu rada ganteng mau dipelang tika deketan.
2: Siang ceng anu rancunit.
1: Siang Kisomad. Aduh, kaing muni muji rancunit penjar kenteden. Nyaing rancunit.
2: Rancunit iceng tatu. Ang minta lagi. Pantun cinta,
1: lagu. Pantun cinta, ayah tenang.
2: Buat lu Sukapura, wassalam Kisomad.
3: Dalam keheningan malam.
1: Ingat aja Kisomad teman jemput ang asa orang Banjarsari. Ingat ke Banjarsari ceng.
3: Rindu padamu.
1: Kisomad. Oke lah Kisomad laguna. Pantun cinta di Sodiknya.
2: Di Sodik
1: siaplah untuk Kisomad. Ngah.
2: Dicium jeng disun di ketelihan.
1: Buat Kisomad. Ini Somad jangan marah ya. Ini Somad
2: ngapain marah. Orang Cangkuang jenazin oke Somad deh.
1: Cangkuang bemanan Cangkaung.
2: Cangkuang memana cangkau atau siapa?
1: Akan wati mana-mana kekilah.
2: Berikutnya dan cerit. Assalamualaikum lujeng siang Mang Deden. Saat panjang umur amin dan mudahkan segala rezekinya. Oke tehilap. Salam ka Uja Acan bin Maun. Amar kemudian putra RR. Punten ah hoyong lagu dari Haji Roma Irama judulna teh Keramat. Di goyang Acan bin Maun ya.

Bibicit berikutnya. Aduh Bibi, assalamualaikum syahada dan aku nyimak ce. Ayo lagunya tas dalam ini. Salamnya buat semuanya aja. Spesial buat Aden bareng Iceng, mas petugas, makasih Ceng. Oke, Bibicit. Jodohnya tas dalam ini, tas dalam ini.

0: mana cek?
1: Di warung. Wilujeng siang, siang atau sing benernya. Oh, wilujeng siang pantoh kali ibu. Antos lagunanya, eh.

Pare ah, pantau ibu. Kumaha? Nuju barang tua. Pilih kagalong sarung ieu na, sarung sendokna. Nah, tamo.

0: lagu. Ya Pak Entoh ya. Nuju tuang hoyong laguna teh terbayang-bayang.
1: Aduh, hebat.
0: Jogenya Pak Entoh kali ibu uyoskin wesena joge di warung.
1: Aduh, yo terbayang-bayang.
2: Nostalgia masa berpacaran.
0: Aye,
1: aye.
2: Yang tak dapat terlupakan.
0: Tuh di warung, enwa di warung,
1: di warung.

0: Geur naon, Ceu?
1: Iya, geur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceu? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceu? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Siang Kang Den, ujang gon ini. Siang Kang Den, hoyong kawina kembalikanlah. Kembalikanlah dia. Tapi ti Revina katanya, salam kasadaya wargi Sukapura utami nama. Kaicing sareng Kang Deden hatur nuhun. Wassalam ujang goni. Oke, ujang-ujang ngegoni. Waduh. Uyut mani lalanggakan jogetna cenah. Hebat atuh. Ujang goni yang pesona.

kembalikanlah dia dari Revina, boleh. Ujang Goni. Berikutnya setelah Ujang Goni ada Mahrobi. Mahrobi, assalamualaikum siang, Kang Tepang di Sarang. Ditengukan lagu na kandas. Meminta yang mahati, satu hati sampai mati. Dikintun kasadaya pendengar setia utami nama Kang Gote Icing, we. Diantos laguna. Oke, laguna tenaun cina deh.

goni siap juga lagunya. Dan berikutnya Teh Ucu Jaiter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi jelang siang Kang Den Teh Iceng. Pagi jelang siang Teh Ucu, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Request lagunya Terlalu Sayang. Kirim salam buat Amar.

sok nih dia lagunya ya. Di awal ada Revina, kembalikanlah dia.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jelang.

Wah, salah juga nih lagu kayaknya. Teh Ucu Jaiter, sorry, saya salah mengambil lagu ya. Ini bukan lagu dangdut, malah ya. Oke. Oke, sebentar, sebentar. Ini lagu pop malah, bukan dangdut ya. Sorry. Sorry. Dan vokalisnya juga, wah, salah saya. Sorry buat Teh Ucu Jaiter ya. Tentang, saya pilih lagu dangdut dulu.

Ada Mahjia berikutnya. Tahu cuma enggak nyengekin. Mahjia berikutnya. Assalamualaikum. Kang Den, Bunda Iceng, Hoyong, Laguna Mutiara. Ini Mutiara, kita punya ya lagu Mutiara. Salam untuk para jaiter Ciseti. Jaiter Ciseti katanya. Cipokek. Gaskin spesial, Kang Deden spesial. Sehat selalu, amin, terima kasih. Makasih Kang Den, Mangga, Misami, Majia. Biarlah cinta kita. Berikut ada Kim Ha. Kim Ka, Kim Ha, apa Hakim? Kim Ha. Assalamualaikum Kang Den, Bunda Iceng. Salam untuk semuanya. Titip cinta ku, Nasutra. Ah, titip-titip kionya.

Mama Talita, gimana nih Mama Talita? Assalamualaikum, selamat siang Kang Den. Siang Mama Talita. Sarang Teh Iceng lagi dari tadi setia mendengarkan. Baru sempat nge-WA aja laginya. Lagi meriwuh menjahit. Apa kabar Kang Den? Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah saya sedang menjusat. Dimudahkan rezekinya. Salam tuh Ucu Jaiter. Teh Ucu Jaiter, makasih senggolannya. Teteh sehat sarang keluarga. Spesial untuk Kang Den sarang Teh Icing, semangat tugasnya oke aja. Lagunya Yunita Ababil, Pertengkaran. Teh Ucu anu ngintun ya ti Mah Talita. Iya, Kim Hayang terakhir, hatur nuhun bunda, lagu nakatap.

Makasih kembali buat Mah Talita, kata Teh Ucu Jahitan nih langsung. Kita dengar lagunya.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: Pasar Andir Bayongbong Garut terbakar, 26 kios ludes dilalap api. Harga telur anjlok dan pembengkakan biaya operasional peternak di Ciamis. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Lokasi Pasar Andir Garut. Lokasi Pasar Andir Garut.
2: Hingga Kamis pagi, petugas masih terus melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran pasar tradisional Andir, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada sisa bara api yang berpotensi memicu api susulan. Sebelumnya, amuk si jago merah menghanguskan puluhan kios dan lapak pedagang pada Rabu sekira jam setengah 10 malam. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko, pihaknya langsung menerjunkan armada dan personel ke lokasi. Kasih begitu menerima laporan warga. Namun, banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api semakin cepat membesar dan merambat ke area padat kios. Setelah berjuang lebih dari 6 jam bersama tim BPBD, TNI, Polri, dan warga sekitar, kobaran api akhirnya berhasil dikuasai pada Kamis dini hari. Sementara itu, Kapolsek Bayongbong Ibtu Mahmudi menyatakan data sementara mencatat sebanyak 26 kios ludes terbakar. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Sedangkan nilai kerugian material dan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Untuk keamanan dan kelancaran proses penanganan, aktivitas perdagangan di Pasar Andir Bayongbong diimbau tutup sementara. Diketahui, Agustus lalu 5 kios di pasar yang sama juga alami kebakaran. Tercatat dalam 3 bulan terakhir telah terjadi 2 kali kebakaran. Salah satu

0: Bandaran Aibtu Yusdiana menjelaskan, benturan keras membuat seluruh penumpang merasakan luka-luka. 8 korban dilarikan ke rumah sakit, sementara 1 penumpang lainnya hanya mengalami luka ringan. Saat ini, Polres Pangandaran masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan serta mengimbau pengendara untuk selalu menjaga konsentrasi dan kondisi fisik saat berkendara. Atas kejadian ini, Polres Pangandaran mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu meningkatkan kewaspadaan, menjaga kestabilan fisik saat mengemudi, mengontrol kecepatan kendaraan, serta senantiasa memprioritaskan keselamatan di jalan raya.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Harsiarda 2026.
2: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
3: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
2: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obifan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
4: www.radioprssnijabar.net.
2: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Harga jual telur ayam petelur di Kabupaten Ciamis melorot hingga berada di kisaran Rp20.500 per kilogram. Kondisi ini membuat para peternak skala kecil kian terdesak lantaran harga pakan justru melonjak drastis mencapai Rp8.000 per kilogram. Tak hanya tertekan selisih harga jual dan biaya operasional, produktivitas ayam petelur juga merosot hingga 20% akibat cuaca panas ekstrim. Salah seorang peternak ayam petelur asal Cigebot, Kecamatan Cipaku, Aris Sugianto mengungkapkan, saat ini peternak terpaksa nombok untuk menutup biaya produksi bulanan.
3: Harga telur per hari ini ada di kisaran Rp20.500. Hal ini sangat berat bagi kami wabil khusus sebagai peternak kecil, karena ketika harga telur itu menurun dan dikasih harga pakan naik, otomatis operasional pun menjadi nombok. Jadi dengan adanya harga pakan yang per hari ini pakan jadi itu Rp8.000 per kilogram dan harga telur Rp20.000 sekian, itu sangat berat bagi kami. Jangankan untung, yang ada malah buntung. Jangankan untuk mendapat keuntungan dari penjualan telur, yang ada untuk operasional saja sudah harus nombok.
2: Kondisi peternak kian memprihatinkan karena bahan baku pakan mandiri, khususnya jagung, sulit didapatkan di pasaran dengan harga terjangkau. Peternak mengaku belum tersentuh alokasi subsidi jagung dari pemerintah. Di sisi lain, melesunya daya beli masyarakat membuat distribusi pemasaran telur dari kandang ke distributor terhambat. Mewakili para peternak kecil di Ciamis, Aris berharap pemerintah segera menyalurkan subsidi jagung serta intervensi harga agar penjualan telur kembali normal.
3: Sampai detik ini, kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi.

0: gitu. Bahkan untuk self mixing saja harus membeli jagung dari masyarakat itu berapa, di kisaran 76 sampai 76. Bahkan ketika ada harganya mahal, dan sekarang yang paling riskan itu nggak ada barangnya, jagungnya nggak ada.
1: Para peternak berharap harga telur dapat stabil di angka ideal di atas Rp23.000 per kilogramnya guna menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat di daerah.
2: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
2: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Genah, merenah, nyarenah. Sukapura FM.

0: Si Kim Ha wil jeng siang Mang Deden. Siang jang Kim Ha.
1: Di jalan cagak
0: Subang. Jeng siang. Mang Totong kumaha damang salam ke Mang Totong laguna tihang janur. Bode tihang nawai itu Mang. Kamu Mang Kim Ha tihang nawe. Waduh hebat ayah lah. Oke.

Salajengna Mahtalita masih hadir Kang Den. Wilujeng siang. Anu nunjung ngadarangukeun Radio Sukapura. Siang sarehat sadayana. Dimurahkeun rezekina urang sadayana. Salam Kang Oka. Teu Ucu Jaiter. Nokun Alo. Sana di Cipariuk. Di Batu Ireng. Anu nuju Beberot. Kanggo kasadayawe wilujeng siang kanggo Kang Den sarang Iceng wilujeng tugas lagu natu marima

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 Sukabura FM.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang penting nganunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah.
3: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya ah kana jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
2: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
5: Urang mah jeung kendeta wilujeng siang Kang hoyong laguna Santolo Tidarso. Dikintun ka Uja Ucrit Umin Mang Nono. Salam wae ka wargi Sukapura sadayana ti acan bin maun. Salajengna mah talita hanupis laguna Kang Den sareng Iceng katampi pisan. Aduh. Mangga tu nuhun. Kanggo acan bin maun di Jakti. Mangga nyengakeun talang.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleut HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka parawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukabumi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di lain teh remati kepongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Merena Garena
1: 98,9 FM.
0: 98,9 FM.
1: Radio Sukapura Karang Nunggal.
0: Radio Sukapura Karang Nunggal.
2: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Jam 15, jam 2 sampai jam 3 sore ini kita hadirkan lagu-lagu dangdut aja gitu ya, untuk nemenin Anda semuanya. Anda yang mau pilih lagu silakan boleh lewat chat biasa di 081-222-81101. Selamat siang untuk semuanya. Untuk Eteta Nugelista kesayangan sama bebebnya, selamat siang ya. Ya, semoga bahagia-bahagia selalu. Mudah-mudahan ya tuh cenak ka Kemot kadang ngon keneh ku bebebna eta. Pas CF jadwal eta nanya, jadwal istirahatna mah weh kieu mah keuneh maksakeun weh da kedahnya. Ya silakan atuh ada yang mau pilih lagu boleh silakan lewat 081-222-81101.

boleh silakan Ulfi nanti cari-cari dulu lagu-lagu yang sudah Anda pilih ya di 081-222-81101. Terima kasih untuk tadi sudah kirimin chat WhatsApp-nya. Nanti bakal kita bacain satu per satu begitu ya. Untuk sekarang langsung aja kita kasih lagu-lagu yang sudah Anda pilih barusan lewat chat WhatsApp di 081-222-81101.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
2: Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

siang. Ini buat 1421 tadi nggak keburu ya lagunya. Insya Allah nanti di jam ketiga kesana aja lah. Ya. Ada Repal juga selamat pagi. Selamat sore. Aduh biasa pagi-pagi datangnya. Iya bayah kita. Ku ingat permanen. Manis muka ya permen. I hope this never ends. Assalamualaikum hadir mang. Tekan bayi atuh dari pan lagi nyalahan. Lagunya colek-colek kanupis teteh neng sami-sami. Lagunya tadi sudah ya.

Ada Jang Banara juga, selamat siang. Bibi Cit juga selamat siang. Cana juga si Etawai, sayang-sayang tanpa ikatan. Saha.

0: kayak aku. Ada Andre Dewa juga, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang. Teh Ulna si Abi lagi ngupingkan laguna Tensi Garam dan Madu. Nyangakan lagunanya dikirim buat semuanya pendengar Radio Sukapura. Buat teteh sehat selalu, terima kasih. Sama-sama buat Andre Dewa, selamat siang.
1: Ku mulai merindu, ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku.
0: Mama Naila juga selamat siang. Teteh cantik, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah buat Mama Naila ya. Si Mamang cenah yang disemangatkan tunuh sorna teh beri ngopi ya tuh Mang ya. Lepala rugu ngeremna geremang ngopi. Salam buat semuanya Jaiter gas terus. Spesial buat teteh sehat selalu. Lagunya Aku Tak Berarti Untukmu. Amar selamat siang Mar. Sore teteh cantik tawis manco. Laguna Mutiara Adela atur nuhun. Laguna teteh katampi cian hatur nuhun. Kami sami buat Amar selamat siang ya Mar ya. Ada Mumu juga selamat siang Pak Mumu. Sehat ya Ulpi, sehat Pak alhamdulillah. Laguna pengen sebujur bangkai. Ah cian kayak diantasnya. Ah Kang Ades selamat sore juga buat Kang Ades. Hadir lapak kakinya tidak membawa surga namun pundaknya menanggung neraka, itulah laki-laki derlah lukaku. Nah cana juga dinya itu teh. Hayang lukaku hayang luka menalo. Ah aku mah hayang luka menalo ya.

0: Elsa, Cika Thomas hadir gaskeun laguna cinta tadi restui untung abdi teu nyebat emang. Geuning si teteh cenah ieu mah sore teteh sore Elsa. Ada Repal, kade cenah Persib Day bilih hilap. Nyonya, tanggal 8 sekarang ya. Nanti malam pertandingan Persib. Bahas ulah Repal ayeuna. Kurang bahas tentang apa ya? Prediksi starting 11 gitu dah. Starting line up gitu. Kedah we ayeuna Persib Day kapanan nanti main sangat 8 tuh. Matak naul pi moal ngador malam-malam ka hiji bisi aya nu nyulik kadua nangke Persib main ya. Kakek Salim hampir keceplosan gening teteh cantikku cenah cing anu ngaleng nanti lagu nanti pek naon we engke jam 3 ka ditu eta mah kakeknya emutan deui we bisi teteh na hilap deui eh. Andri Dewa hatur nuhun teteh lagu na katang pipisan si emang eta kadon gabruk kitu teteh cenah ku kirapi nya ala geus ti ieu si Duda kasep ieu. Iya udah makin kolot makin menawan atau udah boril ya. Ada dadan Hellboy juga selamat sore sore menjelang ala cai teteh. Besok itu tahu aja Ulpi sekarang jadi pengangkut air. Malam satu frekuensi soreang hareng heng haredang. Nah bukannya udah ada hujan waktu itu ada info katanya soreang di Bandung udah hujan teh Ulpi siapa ya waktu itu di mana Kiara Condong apa yang di ini ya yang di soreang ya. Pokoknya pernah dia ada yang dari Garut juga pernah nginfoin beberapa hari lalu bilangnya kan udah 3 hari nih Garut hujan teh gitu. Orang nunggu belum nyampe juga mah. Ya ya Allah kapan ini ya hujan. Aku menis sudah rindu sama hujan. Aku lebih rindu hujan daripada rindu dia. Ai. Ada Jang Banara selamat siang. Lagunya nanti lu cariin dulu mudah-mudahan ada. Kalau tidak ya mohon maaf ya tidak bisa diputerin. Ada Bibijit lagi tata ulna alungan lagu aku lagu lebahas suhaha. Lele can ngopi tata ulna alungan aku lagu aku Tete Ulna alungan lagu aku satu nama tetapi hati gitu menihara rese masih juga gitu gak teh ayo cana besok terjadikan orang sabari botram lah on versi menang nanti malam besok aku akan jemurkan baju Tete Ulna cak teh berok langsung dijemur aku dusya sehela asa kalian we berapa mampir dijemur aku mahala cuci kan cuci aja dulu sebelum dijemur dia jemur Amar malam jalak harupat hujan juga cina. Nanti malam kan mainnya di Thailand kan ya di sana di Port FC nanti malam entah nggak Upin untuk berangkat untuk kaburu nonton ke Thailand laga lu repal balelol cina ah ya. Terus hari lap deh jang teteh
1: mulai merindu ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam
0: yang bicit haream cenah nyuci nama iya helacak pokok nama maunya acuk tujuk-juk langsung dipoe susah hula tak yang apa aku tak tahu mau pokok nama

beberapa lagu sudah Ulpi siapkan ini based on your request ya, menurut request Anda yang sudah masuk di nomor 081222811. Maafkan kalau dari kibalelol ini ya, nggak tahu faktor nanahon ya, kudu balelol aja kayak aneh ya. Atau kan baik dari haja-haja kudu balelol mahara resek. Matang mening gue ayo namang pang mengpeng tiasakannya balelol. Balelol lah sebelum Anda dibalelolin. Selamat siang, ada semuanya.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.
2: Kita pernah garena
3: 98,9 FM.
2: 98,9 FM.
3: Radio Sukapura Karangnunggal.
2: Radio Sukapura Karangnunggal.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Sore hari ini di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngerena. Wargi, mari kita berbicara tentang sesuatu hal yang menyenangkan, ya begitu. Jadi, salah satu hal yang menyenangkan itu sudah kejadian kemarin pas tanggal 5 Oktober saya ngomong resmi-resmi ini rese ya. Tanggal 5 Oktober kemarin ada sebuah suatu momen yang membahagiakan seluruh rakyat Indonesia. Baik itu yang mengerti bola ataupun agak ngerti sedikit tentang bola ataupun yang tidak mengerti sama sekali tentunya ikut berbahagia. Aya naon setidaknya we kitunya dina video-video di medsos FPP tentang kemenangan juara Indonesia gitu. Naon ieu kan akhirnya kan jadi kepo juga. Oh ternyata Indonesia menjuarai Piala ASEAN begitu ya. FIFA gitu, turnamen resmi FIFA gitu, FIFA Asian Cup gitu. Bahagia kan semuanya. Nah, Indonesia katanya itu sudah 35 tahun udah puasa gelar, udah enggak dapat gelar selama 35 tahun dan baru dapat lagi kemarin gitu. Pas kemenangan di FIFA Asian Cup ini gitu. Nanti tambah percaya diri kan, nanti akan menjelang turnamen Piala Asia gitu ya. Nanti di tanggal 11 Januari tanggal November juga ada pertandingan timnas ya. Pertandingan naon ya, kayak asa aya pokoknya mah.

melakoni, maksudnya gitu, mantap, melakoni pertandingan melawan Yordania. Ini laga uji coba ya di FIFA Match Day yang ada ya, yang akan dilaksanakan di Amman, Yordania. Itu tanggal 13 November gitu katanya. Dan 9 sampai 17 November ada jendela FIFA Match Day yang potensi tambahan satu laga uji coba lagi yang belum diumumkan ini. Tapi yang jelasnya nanti di tanggal 11 Januari Indonesia akan menghadapi Jepang di Piala AFC 2027 ya. Kemudian 16 Januari akan melawan Qatar dan 20 Januari melawan Thailand. Alah, ayo arah robot ya lawanannya. Begitu ya. Jadi jadwal yang terdekat itu mungkin ya yang tadi, yang November itu. Lainnya nanti mungkin Januari gitu. Ya. Indonesia itu masuk di grup F. Kini Tararulah selawan lagi, tapi udah bola itu bulat begitu ya. Siapa tahu kemenangan lagi ada di pihak Indonesia seperti kemarin kan, tadi sangka-sangka coba eta. Dari mulai kita tidak menyangka dari mulai Indonesia bisa masuk final gitu, jadi juara runner up itu mengalahkan Malaysia kan eta. Mengalahkan Malaysia. Malaysia kan bertarung itu melawan mana, Singapura gitu, anu ngadadak hebat tuh pokoknya. Singapura ngadadak loyo pokoknya di 0 gitu, 6-0. Sementara Indonesia melawan Bangladesh dengan skor 9-2 waktu itu ya.

banyak sekali berseliweran gitu pidipira tentang pertandingan kemarin, pertandingan final kemarin yang sangat satisfying lah begitu. Ada ada banyak kejadian-kejadian juga yang memang tidak diprediksi begitu ya. Ini kan mereka itu sudah berjuang sangat keras gitu. Udah pokoknya mah udah 2-1, 1-0, 1-1, udah 2-1 udah patah potek hati Dede, Bang. Taunya udah 2-2 aja gitu. Sampai kasih extra time, habis gitu adu penalti. Nah, di drama adu penalti ini yang bikin deg-degan bemeter sekujur tubuh ya. Tentunya berhasil dimenangkan di tepis oleh Emil Audire yang malam itu menjadi pahlawan. The hero that night adalah Emil Audire sama Elkan Bagot gitu, yang berhasil menceploskan satu gol ke gawang lagi menjadi skor 2-2 sampai adu penalti nanti gitu ya. Dan yang menariknya lagi, ketidakhadirannya Kapten J.I.J.S. di pertandingan-pertandingan ini ya, di pertandingan FIFA Asian Cup ini karena masih pemulihan cedera katanya begitu. Eta perintilanannya semuanya mendadak menjadi Justin Hubner semua. Perintilan-perintilannya gak ada kapten mah. Dari mulai Oler Mani yang memang dia terkenal kalem, dia sampai ngangkat-ngangkat orang gitu ya. Pasti pertandingan lawan Bangladesh, belum lagi pasti Malaysia, Kevin Dix sempat ngobok-ngobok bokong orang deh-nya. Selain itu ada juga kejadian apa ya, satu lagi itu ya. Oh, si Lupi, Kelvin Perdong yang segitu kalemnya dia, sampai dia ngegeplak mulut orang. Saya Kapten Jay Ija selepas kendali. Perintilan Anang ngedadak jadi Hubner semua. Terus lagi pas dilihat di siapa yang lihat di salah satu video yang pas gol gitu kan, langsung pada berlari semua ke tengah lapang itu para penggawa Garuda gitu ya.

papasan sama satu pemain Thailand lah gitu. You know what Habner do? You know what Habner did? Digibang sama dia mata tak mengahulang. Tawurku si botak salaman tadi tambanan Allah. Ada banyak ya mungkin yang tidak tertangkap kamera televisi juga kejadian kejadian seperti apa gitu. Ada banyak hal menarik setelahnya pertandingan after match gitu ya. Lalu coba rudak jarak itu segala rupa lah gitu ya. Dan by the way wargi, masih banyak waktu dan kebersamaan kita. Boleh silakan Anda yang mau pilih lagu, kirim salam, boleh silakan lewat 081-222-8110. Lebih tunggu ya, sambil kita ya sedikit ada obrolan-obrolan ringan lah gitu ya.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Selamat sore, Wargi Setia. Masih Ovi di sini nemenin Anda semuanya, ya. Entah kenapa lagu-lagunya belum ada yang pilih, jadi Ovi sendiri yang pilih. Dan asa pengen lagu pilih, pilih lagu yang rada mendayu-dayu seperti ini, ya.
1: Di hatinya embun pagi.
0: Kalian tahu nggak kalau lagu ini sebenarnya sangat menyentuh jiwa? Sok dengerin banyak dengan syairnya seperti ini, gitu. Cocok banget tutukannya lagi LDR-an ini. Arapagen lagu iya nuju LDR-an aja.

siang, Mbak Sedicit. Tapi cenayun lebih seru maka pelongan pamajikanana bajuna kapelanjang cewek lain. Ini tuh benar, apa sekedar iseng aja gitu yang ceweknya pantosan ngepulang yang 3 pagi di situ lu rupanya cerita gitu. Enggak tahu bener apa enggaknya gitu ya. Ya udah tahu kalau emang udah tahu kayak gitu ngapain kudu nongol di depan kamera ya kan? Aya nya Dadan Hellboy, selamat sore buat Dadan Hellboy. Nya teh aya wengi hujan mah ngan aya nama hareng-hareng hang cenah teh. Kitu nya budadan ka wengi hujan deui nya di kadang nunggal gising hujan atau engkau ni. Andri Dewo katapannya nembus karena tembok coran gitu nah. Kabita pokok nama headset nabi nah. Ayolah masih kabita orangnya. Diragukan terkau. Tatapannya setajam elang pokok nama. Cari mangsa aku ngawe burung elang cari mangsa gering tika tuhihan ketinggalin langsung dijekok aja gitu.

juga selamat sore buat Mah Naila. Hatur nuhun laguna teteh mangga sami-sami sok si mamangna piraku tuno wayah kieu. Terus entah nyamangnya, namanya. Ente atunya itu kade kadu ta si marurag. Lebar kayak dipupu teteh nenya. Ada Marpamili juga selamat sore Wede Naros. Tentang teteh kumah hukumna menurang lalajo Persib tapi tembak ke jersey Persib. Kalau maka kerja kokosah teteh. Ya kejenteng atuh asal tong-tong tadi baju sama sakali meureun kitunya. Dah habis sok di daster lalajo Persib teh tara make jersey Persib. Kene we pemain we di tengah lapang. Pemain kahiji sampai pemain katiru ka-12 we nu pake jersey mah ai emak-emak mah wios teu naon di daster oge nya bapak-bapak di sarung di kokoh lalajo teu naon lah empek teu naon ditu we ya. Ada Pak Al juga hadir mang. Teh ul kitu cenah. Tekaraos tos malam minggu deui jadi haryono heula teh. Kirain cuma aku doang yang jadi haryono si pengangkut air. Ternyata Pak Al pun nih. Malam minggu cenah dia kata, ulti lupa. Ya kalau malam minggunya Pak Sutri kan malam ini kayaknya ya.

Ada Mah Nur juga, selamat sore buat Mah Nur. Apa kabar Neng, sama sore? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih Mah Nur ya. Semoga baik-baik aja ya Teh. Iya, amin. Lagunya pengen tahu gadis manis Kalimantan. Salamnya buat semuanya aja. Spesial buat Teteh Neng sekeluarga. Makasih Teteh, sama-sama.

Pak Al, minta lagu TST12 terlalu teh, karena aku sudah terlalu menyayangimu, wahai anak Mitoha, cina. Hei, tahu kita jam segini dia mulai lancarin gombalannya. Apa coba? Pak Al, oh, tahu jadi Haryono oge, dan hayat.

Bicit malam ini bagian nonton Persib dong, bukan malamnya Pak Sutri. Iya, sebagian ya kita yang demen lalajo bola. Iya, pastinya juga pasti manco malah kalau mana embung diganggu ogenya. Malah dong yang nggak ganggu teh. Karena mata kata dang oke okay, setengah main kakara kerabul chat nate gitu ta. Buat Mama Talita kata Bibi Cit kebut damal cenah biar besok bisa salse ya. Atuh teu kapamengannya ada pas cenah teh Persib heula teh. Iya dong Persib dulu baru kamu. Ya gitu, enggak ada yang berani mengganggu daku ketika Persib sedang berlaga. Antep we, aya chat antep di pelong ya wongkul pop up nate. Oh, si anu ngechat. Emang pal sok cobaan ya ganggu pikir lalajo Persib ya. Malah di waro engke paling senang main kalau udah ada babak kedua engke bae terus beresnya. Baru-baru yang ngebalesan kalau mau rajang hegger kasorang wae gening yang amak baru yang ngebalesan

Ada Encrit, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore buat semua PN Radio Sukapura gitu, hilap buat yang lagi tugas. Semoga selalu panjang umur dan dimudahkan rezekinya, amin. Lagunya kalau ada nanti Upi cariin dulu sahabatnya ya. Encrit, selamat sore. Bicit, si Ama sudah mengerti kalau isinya hobi nonton bola. Ya begitulah harus. Tapi pengertiannya mesti ditambah seperti sebenarnya ya, apa ini? Kunaun, ku jersey Persib. Si Bibit rek ngadat ah cenek minta jersey Persib pasti ya. Paalnya cina teh jika nelpon ngawe aa wih tebales senangan ngingkik balik cina teh mau balik. Ya tuh bagaimana tuh di bare panto tulak pantona tuh dipastikan rek kumaha keur nobar ceritana bareng paal teh kitunya nelpon cina ngawe aa wih cina tuh dibales cina teh ngingkik balik teh mau balik.

sayanya ya suami taat istri ya gitu. Nah tuh cina ini sih ngerti we cina depan lalajo bola ya telin lalajo nanawan gitu lalajo ke K-pop ke konser cina ya mana lalajo bola aduh sok cina tuh mau menang panto kayak dari mamang upami bade nobar di giwing panton kenae cina ngemplong ada bumi mah giwing jeng panton-pantona mete alasan tadi bere panto kayaknya awi tadi balesan cina teh

Oh, juga nanti Justin Hubner versi tukang jahitnya. Ya kan Justin Hubner nanti begitu, sayang istri ini. Sayang istri Pak Leontak gitu, tidak ingin tidak ngawaro gitu ya sama perintahnya. Your command is my wish gitu cina. My majesty ya. Your wish is my command, salah gitu ya kuno nate. Ayo pas balik tuh cina ditanya. Enak nyi? Iya cina atel tongong.

batuk kula. Waas mang pala ben ngagaroan tongong si ingin teh kula tuh. Eta cenah aya panto tuh. Enggak serokeun ngan panto. Sok ku gagang hihit. Udah gitu neangan jidar budak. Ngelola jobola diwa teta balik ngagaroan tongong. Gak ada alasan yang lebih keren lagi apa ya selain ngagaroan tongong. Bicit sedang di ACC karo gecenate eta jersi Persib nate. Oh asik katugas di ACC mah. Berarti diizinkan dong kalau di ACC mah ya. Di apa namanya? Udah diperbolehkan dong kalau begitu. Asik, kade dua. Nah, ini tanah pantau teh. Ini cenah atuh penggaro kentong.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: hobi aing gablek sareng kita milik kesel berang putih nganunung tu neta teh panon teh atuk sutukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain teh remati kepongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi sareng kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Selamat sore wargi setia masih di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal. Genah merena ngarena. Jujur Li, masih belum bisa. Ada gak sih di antara kalian yang masih belum bisa move on dari kemenangan kemarin? Aduh. Nah, pas lihat kiper dari Thailand itu siapa ya kemarin? Rapi Ahmad komentar rate. Itu orang Thailand. Nah, aja orang Garut cer. Ya. Dan kita sedikit berbincang-bincang tentang pertandingan nanti malam. Pertandingan antara Persib Bandung yang akan berhadapan dengan Port FC Thailand dan akan berlangsung di Thailand, di Bangkok ya. Bangkok ya kalau enggak salah ya. Jadi Persib Bandung ini akan memulai kiprahnya di ASEAN Club Championship Shopee Cup ya 2026-2027 dengan menghadapi tuan rumah Port FC di Stadion Thammasat Thailand pada hari Kamis nanti malam gitu.

Jadi laga ini memang diadakan ataupun dijadwalkan setelah 3 hari Thailand berhadapan dengan timnas Thailand berhadapan dengan timnas Indonesia gitu. Jadi ada bagusnya juga ya, pemain Persi itu cuma 2 aja yang masuk di timnas gitu. Jadi mereka kebugarannya tetap terjaga. Sementara dari Port FC kita lihat ada berapa pemain yang kemarin gabung di timnasnya Thailand.

Jadi pemain timnas kita yang dari Persib Bandung yang merupakan para pemain tim Persib Bandung yaitu Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye. Ini dipastikan oleh Igor Tolik bahwa mereka ini akan menyusul rombongan tim ke Thailand. Jadi urusan main di Thailand mah kumangkin penting ayah wala di Thailand gitu. Ya. Setelah menuntaskan tugas bersama timnas Indonesia kemarin gitu. Tetapi durasi pemulihan yang sangat singkat tetap menjadi pertimbangan untuk menentukan komposisi pemain. Pelatih pasti lebih tahu ya, ini si Wawa Haji sama Tom main enggak ya gitu. Dilihat dulu kemarin kondisinya kumaha ya, fit apa enggak gitu kan. Ya, tetapi menurut prediksi Tom Haye ini bisa saja berpeluang sebagai starter, sementara Ragnar bisa diparkir di bangku cadangan dulu, gitu. Karena kenapa? Karena gelandang berusia 31 tahun itu hanya tampil 45 menit saja saat menghadapi Thailand di babak pertama saja gitu. Jadi diperkirakan memiliki waktu bermain lebih sedikit dibandingkan Ragnar yang bermain sampai dengan menit ke-66 pada pertandingan kemarin ya. Nah, kehadiran Tom juga penting. Penting sekali bagi Persib Bandung ya, dan Persib ini membutuhkan pemain yang mampu mengatur ritme permainan dan mengontrol lini tengah gitu. Sementara Ragnar Oratmangun ini berpeluang tidak langsung dimainkan sejak awal. Dia tidak masuk di starting 11 gitu. Sementara itu, tiga pemain lainnya wargi yaitu Sandy Walsh, juga Lucho, Guacece Luciano, dan Gakutono Suda yang juga belum sepenuhnya aman dari kemungkinan absen gitu. Jadi ketiganya ini baru berlatih menggunakan bola setelah menjalani pemulihan cedera. Igor juga mengatakan keputusan mengenai keduanya ini akan ditentukan berdasarkan respon dari tubuh mereka setelah latihan terakhir gitu. Nah, persoalan pemain yang kemarin memperkuat negaranya, negara Indonesia atau pasukan Garuda diperkuat oleh dua orang pemain dari Persib Bandung, yaitu Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun. Sementara itu, persoalan lebih besar ini berada di kubu Port FC ya, di mana kemarin itu 8 pemain mereka ini memperkuat timnas Thailand ya di FIFA Asian Cup. Jadi kalau di kita mengirimkan wakil 2 aja, mereka ngirimin 8 gitu. Ya jadi

Mereka adalah, kedelapan orang itu adalah Upi, Hese, Macana ya. Ada Supanan Burerat, ada Manuel Bir, ada Cayapon Oton, ada Perawat Akratum, ada Peradol Camrat Same, Seksan Ratre, Terasak Poi Cimai, dan Jud Sun Sun Sub Bel. Nah, keenam-enamnya ini bahkan mereka tampil gitu ya, berhadapan dengan ketika final melawan timnas Indonesia.

sebentar. Jadi kondisi demikian itu ada ataupun membuat kemungkinan rotasi besar-besaran ya di tubuh Port FC ini yang cukup terbuka ini untuk nanti malam gitu. Mereka hanya punya sekitar 72 jam lah dari finalnya menuju pertandingan melawan Persib begitu. Dan salah satu pemain Port yang sudah dilaporkan mengalami kendala kebugaran itu adalah Asnawi Mangkualam. Bek asal Indonesia tersebut dikabarkan masih cedera sehingga berpotensi tidak tampil menghadapi klub yang sebelumnya pernah dibelanya ya. Nah, jadi untuk prediksi starter line up-nya dari Persib Bandung itu ada Teja Pakualam di bawah Mister Gawang, ada Liano Reinders, Patricio Matricardi, Gabriel Mutombo, Ihwan Tanama, Maklok, Adam Alis, Tom Haye, Berguinho, Balsa Sekulik, dan juga Luka Menal. Entahlah, ini baru prediksinya aja ya. Biasanya juga sudah biasanya ada juga yang pelatih sudah menggembar-gembar, oh yang turun ini. Pas kejadian pas dinader nama ada yang diganti, itu merupakan suatu taktik katanya dari pelatih supaya tidak dicuri sama lawan begitu. Jadi prediksinya itu kalau enggak 4-3-3 kalau enggak 4-3-3 adalah 4-2-3-1 gitu. Ada kemungkinan kalau misalkan TJ di belakang

Kalau 4-3-3 ya, kemungkinan di bek kanan itu ada Lionel Reinders, di tengah ada Patricio Matricardi sama Gabriel Mutombo. Terus di kiri nanti ada Iwan Tanamal ataupun Sandy Walls ya, kalau misalkan Sandy Walls sudah mulai fit itu. Sementara itu gelandang itu ada Mark Locke dan juga ada Alice. Kemudian ada Tom Haye juga. Untuk penyerang sayapnya itu ada Bergwijno, ada Basso Sekulik dan juga ada Luca Menalo gitu. Itu kalau misalkan formasi 4-3-3. Kalau 4-2-3-1 prediksinya seperti apa? Entahlah, siapa aja yang ditaruh di mana gitu ya. Ya mungkin ada kemungkinan 4-2-3-1. 4-2 untuk gelandangnya mungkin ditarik ke depan satu ya. Aduh, kata yang pokoknya begitu, walahnya.

Selamat sore ini buat 38 ujung nate ya. Si cantik itu tah. Nomor ID-nya pokoknya. ID-nya we. Bu, selamat sore sayangku. Lagunya takdir yang salah diputar ya please katanya. Lagunya dari siapa penyanyi nih? Biar nanti lebih cariin ya. Ada Uza Dul, Jaktim Uza, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Ini Ulfi ya. Hari ini Ulfi yang nemenin Anda. Ulfi Nawili ya. Lagunya Ari Lasso Hampa dikirim buat encerit yang lagi ngejahit Achan bin Maun, spesial buat

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarenah. Selamat sore. Ini buat Acan bin Maun di Jaktim. Assalamualaikum Teh Ulfi. Waalaikumsalam. Lagunya pengen milih Minta Selimut Tetangga dari Republik, dikirim buat Uja Ucrit, spesial buat Teh Ulfi. Terima kasih. Buat Mama Ayel di Minang Mandiri juga selamat sore. Selamat sore saja ya. Apa ya, pesan dan kesannya seperti apa gitu. Sehat selalu lah gitu ya. Dan ada Pak Al juga, formasina tilo opat tilo teh, cina Persib dijamin gara menang. Tiga back saja jar Matri Kardi, Mutombo, Bulu Cesar. Empat di tengah sejajar Eliano, Adam, Klok, Tanamal. Di depan ada Trisolo, Baros, diculik Luka Menalo. Insya Allah 3-0 buat Berarti. Si culik Balsa, si kulic, si culik deh.
1: Maka terimalah diriku.
0: Wah, aslinya kalau misalkan ada yang lagi di propose, propose di apa ya? Apa ya, dia lamar gitu ya, will you marry me, will you be my wife gitu, kayak gitu. Terus dia nyanyiin lagu ini sembari main gitar gitu. Maka terimalah cinta, langsung tutup, langsung jari-jari itu tutup, terharu gitu kan. Ada nggak yang punya propose dream kayak gini, yang impian sebuah impian ketika dilamar tuh pengen kayak gini deh gitu. Ya semua orang pasti ada lah, semua perempuan pasti ada lah. Propose dreamnya kayak gimana? Propose dreamnya kayak gimana? Wedding dreamnya juga seperti apa gitu ya? Ada, semuanya pasti punya perempuan. Cuman ada yang kalaksanakeun, ada yang enggak gitu. Eta mah kumatakdirna we meureunan. Ya teu nanaon ari ka hoyong mah pek wae atuh. Bebas lah eta halu mah ge kumaha ogen ek jigah di dunia Disney geus gitu. Teu nanaon pek. Ya. Orang dulu gergadis pernah punya propose dream kayak gini. Pengen kayaknya ya kalau misalkan dilamar tuh kayak sama cowok aku gitu nanti gitu tahnya. Ya biasalah ukur kinis-kinis sama ngalamun sih gak gitu. Terus yang tiba-tiba ngasih cincin aja kayak yang mau gak nikah sama aku kayak gitu. Satu ya, propose dreamnya tuh kayak. Yang kedua ya dinyanyiin kayak gini gitu. Tapi lagunya bukan lagu bujangan juga. Katanya enak menjadi bujangan. Lain, bukan gitu. Lagunya yang romantis dikit. Nah, mungkin ada di antara Anda yang terinspirasi lah ya. Nyayir ngalamar si bebe pakai ini. Lagunya cina gitu. Bari main gitar cenah gitu. Tapi kalau enggak bisa main gitar jangan masain. Ntar kalah kacau deihan. Apalagi kalau enggak bisa nyanyi, malah krompyang kayak suaranya udah kayak kaleng kosong bunyi jatuh dari ketinggian 3 meter. Malah kacau Lena. Yes kalah no enggak jawab nanan. Kacau.

Nah, kumaha teh Upi kalaksanakeun? Kalaksanakeun yang pertama itu propose dreamnya itu yang kayak tiba-tiba ya rah gitu pokona perlu kudu dudongengkeun di dieu atuh lah pokona mah kitu indah wae itu tuh kejadian teh di dieu tuh di cepetir ini dinya nah di dinya ya kan kerjalan berdua cerita nama itu kah dia tiba-tiba dia minggirin mobil terus berhenti gitu kutakut teh ngapain berhenti sini itu ada satu aku tuh sugan teh kajajanan tapi nggak ada tukang lewat tukang cilok-cilok aja lewat tuh ngapain dia ngodok saku tiba-tiba kan ngeluarin rantai kapal bukan dia ngeluarin cincin nah ya itu mau nggak nikah sama aku wah itu mah langsung terhura diri ini kan oh my purpose dream come true gitu loh jadi kenyataan dan speechless lah iya gak bisa ngomong apa-apa cuma ulang aja gitu this is real aku bilang yes it's real gitu I want you be my wife wah sudah gitu mah hayang nama ada turun tina mobil rolong seran mang paal di sisi jalan tapi dah tuh bisa si tongtonan batur ya alhamdulillah meskipun rumah tangganya tidak lama weh tapi mainlah 19 tahun gitu tapi Allah sudah mengabulkan sebuah keinginan sebuah impian yang dari semenjak menginjak masa puber lah umur 20 lah gitu ya kepikiran kayak gitu kalau nggak dinyanyiin dilamarnya kayak gitu ternyata iya dikabulkan ternyata emang Pak emang Pak dia aku mah gitu cina teh habis gue nyanyi cina lagu janji cuci ti Yopi Nuno bari ngagitar nyarane kasih ini alhamdulillah teh jadi udah ngasih 3 anak cina itu yuk nyanyi mana sih ini nah lah emang yang bukti naul pima nyata di nyanyian lagu eta aku mahal lagi ku janji suci teh cing besok nyanyikan mang paal.

Oh, lagu janji cici eta. Nah, didinya emang namina Dewi gitu istilahnya. Eh, kudu Dewi atuh dah. Pas belakang tunggu Dewi ku cenah didinya nate. Kudu Dewi atuh istilahnya namina emang pal tuh kaci. Gitu. Pas nyanyikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Terus namanya bukan Dewi, langsung ngeliat Dewi siapa cenah. Nges kisruh dia wae. Pamumuh, ya begitulah Pamumuh. Kalau curhatan zaman sekarang kan belum ada yang mesti dicurhatin gitu ya. Kalau zaman dulu tuh banyak Pamumuh, benar. Yang sudah lewat-lewat kan yang suka biasanya suka dicurhatin, yang belum-belum ada dibayangin weh hula gitu. Itulah. Kan tos aya nu gaduh cenah bareto mah. Nya teh anu kieu dengarkanlah. Wanita pujaan imanci bersama. Nya eta teh nyaman. Nyaman gitu bae mah cenah. Aya teh anu propose dreamnya jadi kenyataan. Pasti ada lah, banyak lah ya. Saya tuh memimpikan, menginginkan gitulah. Nanti kalau dilamar tuh yang kayak gini gitu. Tapi nggak usah di, tapi apa ya, nggak usah diungkapin. Nunggu kepekaannya aja jadi lakinya gitu. Ya, dan berenan ada di antara yang peka yang kena gitu ya. Yang nggak memberenan, mau sih jika kio, udah mau kio atau cena neng mah hari AA.

Bibi Cita, jujur hat apa Teteh Ulna? Tidak ada, lagi cerita yang dulu-dulu aja yang udah kejadian. Yang belum kejadian, no can diceritakan, no can ayah cerita na oge apaan. Pak Al, ngelepek teh si Acena Bareto mah. Ayo nama ngegerem woy, cena salah se. Kita akan bahagi. Khawatir mang Pal. Dak itu mang Pal, perbedaannya laki-laki dulu eker bujangan sama perempuan dulu eker gadis gitu. Kalau perempuan dari gadis itu ibaratkan kucing ya, lucu gitu ya. Lucu lungu lucu pokoknya mah pikir sepen. Laki-laki itu eker bujangan diibaratkan buaya. Setelah nikah jadi apa ya, laki-laki yang dulunya buaya itu berubah jadi cicak, dan perempuan yang dulunya lucu seperti jadi kucing itu berubah jadi singa. Salah satu itu nggak gerem. Bukankah seperti itu? Biasok ngararaku wae gitu. Iya, cina dulu mah saya petang-tang, cina si eta peteng-teng. Eh nama Allah, ini si gadaun anu di panasan. Peot lempeh. Si itu wala makat lunggu, melong, miong, miong. Sok anak kucing, entah anak nao ya, kita lucu mana oke gitunya. Melong, miong, meng, dipanggil meng, miong, cina lucu gitu. Terus nikah jadi naon. Sayang, mohon. Teul termasuk tuh, tuh Bima tetap menjadi seperti kucing yang lucu lah ya. Sampai sekarang, kucingnya sampai sekarang lucu. Tapi anaknya, ayah anak kan dua ya nama gitu. Namahan lucu nanti. Jadi tegur seorangan nungkul emang Pak. Ayah tamahna ya nama. Nya lucu nanti. Cing, atuhnya hari itu mah selamat sore aja untuk semuanya.

0: Setia, selamat sore ini. Jangan di sini dulu, nanti besok hari Sabtu lah insya Allah kita lanjut ya. Ya, nanti hari Sabtu insya Allah ada info tentang ya relationship seperti itu ya. Ayah Gibran di Cipanyarang juga selamat sore. Assalamualaikum teteh, rejang santan kasadayana. Sumping di Pali Cipanyarang, harudang bayang yang sehat-sehat tetehku insya Allah ya. Nanti lagu nama apa namanya?
1: Segala kenangan indah tentang dirimu.
0: Lagu nama kalau waktunya cukup begitu ya. Salam satu jarum, salam setia buat pendengar Sukapura dari ayahnya Gibran di Cipanyarang. Jadi suci teh cenah ayah jikan enak mah teh. Oh nyanyi tadi kemana Mang Pael? Tunggu tak kini alih waktu senahulanya bila tercekap waktu senah. Nah, waktunya Upi pamit sekarang ya. Semoga saja pertandingan Persib melawan Port FC nanti malam berakhir dengan kemenangan Persib ya. Dan untuk hasil dari pertandingannya insya Allah hari Sabtu pagi lah kita bakal ulas tentang itu ya. Dan selamat sore itu semuanya. Bagi terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian dan kesetiaannya. Insya Allah jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf bila kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat Upi putar di sore hari ini. Insya Allah lain waktu ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore, selamat beristirahat untuk kita semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

0: Karang Nunggal. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Pasar Andir Bayongbong Garut terbakar, 26 kios ludes dilalap api. Harga telur anjlok dan pembengkakan biaya operasional peternak di Ciamis. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Lokasi Pasar Andir Garut. Lokasi Pasar Andir Garut.
1: Hingga Kamis pagi, petugas masih terus melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran pasar tradisional Andir, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada sisa bara api yang berpotensi memicu api susulan. Sebelumnya, amuk si jago merah menghanguskan puluhan kios dan lapak pedagang pada Rabu sekira jam setengah 10 malam. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko, pihaknya langsung menerjunkan armada dan personel ke lokasi. Kasih begitu menerima laporan warga. Namun, banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api semakin cepat membesar dan merambat ke area padat kios. Setelah berjuang lebih dari 6 jam bersama tim BPBD, TNI, Polri, dan warga sekitar, kobaran api akhirnya berhasil dikuasai pada Kamis dini hari. Sementara itu, Kapolsek Bayongbong Ibtu Mahmudi menyatakan, data sementara mencatat sebanyak 26 kios ludes terbakar. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Sedangkan nilai kerugian material dan penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Untuk keamanan dan kelancaran proses penanganan, aktivitas perdagangan di Pasar Andir Bayongbong diimbau tutup sementara. Diketahui, Agustus lalu 5 kios di pasar yang sama juga alami kebakaran. Tercatat dalam 3 bulan terakhir telah terjadi 2 kali kebakaran. Salah satu korban luka serius akibat kecelakaan tunggal mobil pickup di Pangandaran akhirnya meninggal dunia. Korban bernama Suryadi Husen dinyatakan meninggal dunia di RSUD Pandega Pangandaran Rabu siang setelah kondisinya memburuk saat penanganan medis. Peristiwa naas itu terjadi di Jalan Baru Bulak Laut Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Rabu setengah 9 pagi. Mobil pickup bermuatan 9 orang yang melaju dari arah Batu Hiu menuju Karang Tirta diduga oleng ke kanan dan menghantam tiang penerangan jalan umum.
6: Informasi bisi ayah sahanya lakai di dia keluarga pilih ayah nuninga enggal di jalan Batu Hiu caket Becing di caket kemari anun ayah kapal tongkang.
1: Kasih Humas Polres Pangandaran Aibtu Yusdiana menjelaskan, benturan keras membuat seluruh penumpang merasakan luka-luka. 8 korban dilarikan ke rumah sakit, sementara 1 penumpang lainnya hanya mengalami luka ringan. Saat ini, Polres Pangandaran masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan serta mengimbau pengendara untuk selalu menjaga konsentrasi dan kondisi fisik saat berkendara. Atas kejadian ini, Polres Pangandaran mengimbau seluruh pengguna jalan agar selalu meningkatkan kewaspadaan, menjaga kestabilan fisik saat mengemudi, mengontrol kecepatan kendaraan, serta senantiasa memprioritaskan keselamatan di jalan raya.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Harsiarda 2026.
3: Harsiarda 2026.
0: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
7: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda

Siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Harga jual telur ayam petelur di Kabupaten Ciamis melorot hingga berada di kisaran Rp20.500 per kilogram. Kondisi ini membuat para peternak skala kecil kian terdesak lantaran harga pakan justru melonjak drastis mencapai Rp8.000 per kilogram. Tak hanya tertekan selisih harga jual dan biaya operasional, produktivitas ayam petelur juga merosot hingga 20% akibat cuaca panas ekstrim. Salah seorang peternak ayam petelur asal Cigebot, Kecamatan Cipaku, Aris Sugianto mengungkapkan, saat ini peternak terpaksa nombok untuk menutup biaya produksi bulanan.
2: Harga telur per hari ini ada di kisaran Rp20.500. Hal ini sangat berat bagi kami, wabil khusus sebagai peternak kecil, karena ketika harga telur itu menurun dan dikasih harga pakan naik, otomatis operasional pun menjadi nombok. Jadi dengan adanya harga pakan yang per hari ini, pakan jadi itu Rp8.000 per kilogram dan harga telur Rp20.000 sekian, itu sangat berat bagi kami. Jangankan untung, yang ada malah buntung. Jangankan untuk mendapat keuntungan dari penjualan telur, yang ada untuk operasional saja sudah harus nombok.
1: Kondisi peternak kian memprihatinkan karena bahan baku pakan mandiri, khususnya jagung, sulit didapatkan di pasaran dengan harga terjangkau. Peternak mengaku belum tersentuh alokasi subsidi jagung dari pemerintah. Di sisi lain, melesunya daya beli masyarakat membuat distribusi pemasaran telur dari kandang ke distributor terhambat. Mewakili para peternak kecil di Ciamis, Aris berharap pemerintah segera menyalurkan subsidi jagung serta intervensi harga agar penjualan telur kembali normal.
2: Sampai detik ini, kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu. Bahkan untuk self mixing saja harus membeli jagung dari masyarakat itu berapa, di kisaran 76 sampai 76. Bahkan ketika ada, harganya mahal, dan sekarang yang paling riskan itu enggak ada barangnya, jagungnya enggak ada.
1: Para peternak berharap harga telur dapat stabil di angka ideal di atas Rp23.000 per kilogramnya guna menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat di daerah.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, Ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfana al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bil-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil zulmi wa sirqah wa gudud abusorana anil pujuri wal-khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala syabab bil inabati wa taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war rahah wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar, kesungguhan dan semangat, pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala aya.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: Keur naon, Ceuk? Iya, keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
0: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceuk? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon, Ceuk?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Untuk malam minggu, kayaknya sekarang baru malam Kamis ya. Malam Jumat. Sekarang malam Jumat, malam minggu, malam satu, malam minggu. Hanya satu malam lagi. Nah, persiap-siaplah anak muda untuk menghadapi malam minggu. Biasanya malam minggu dibikin happy. Happy sama kabogoh, ya sama pacar gitu lah. Sama teman-teman nongkrong, kalau di kota ya nonton gitu ya. Ke bioskop, kalau di kita mah. Ya bioskop tidak ada sekarang mahnya, di orang mah KPW lah. Masuk ke kafe kopi untuk berkumpul di situ. Dan sekarang mah kafe juga suka ada hiburannya di dalamnya. Ada musik akustikan, modang itu juga boleh. Seperti hanya di Dama Kopi, di sini Sukabura, kalau malam minggu berjubel anak-anak muda, Garilis, Karasep. Tapi gak ketinggalan yang udah tua juga, udah bersuami, beristri. Gak apa-apa, gabung aja. Yang tak punya uang di warung kopi. Emang betul sekali ya. Kalau punya duit, makan-makan di restoran sudah pasti ya. Yang gak punya duit, salah makan aja di warung kopi, di warteg. Oke deh, selamat malam, selamat malam, selamat malam Sukabura, selamat malam Karangnunggal, selamat malam Tasikmalaya, selamat malam Jawa Barat, selamat malam Indonesia, selamat malam semuanya aja deh ya, tak terkecuali. Kecuali di luar negeri berang, ngoyak gitu ya, ini mah di Indonesia lah gitu. Selamat malam semuanya para pendengar Sukabura. Selamat beraktivitas kalau Anda punya pekerjaan malam biasa. Rutinitas Anda kerjakan, insya Allah malam ini akan saya temani Anda, biar Anda semangat dan berhasil. Seperti tukang-tukang jahit Andi Sadewo, ada Amar, banyak yang lainnya. Insya Allah saya temani Anda ya. Anda semangat, saya juga pasti bakal semangat. Dengan cara yang biasa Anda ikutan gabung di acara ini, silakan kirimkan saja WA-nya aja deh ya. WA-nya untuk saya baca, untuk saya kerjakan. Nge-WA, kirim salam dan minta lagu, itu biasa ya. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu? Mau ke pesta tak berwang. Semuanya aja dah, Komdang Radio Sukapura yang biasa Anda selalu manteng ya dari pagi sampai malam. Sekarang ini penyiar terakhir, penyiar malam ya. Yuk kita gadang aja dah. Begadang juga gak apa-apa kalau ada artinya. Kalau tidak ada artinya jangan begadang. Nah, soalnya kata Om Ayrma juga, kalau terlalu banyak begadang, muka pucat, darah berkurang. Terlalu banyak begadang ya gak karuan. Tapi kalau begadangnya sambil bekerja mah gak apa-apa. Punya pekerjaan malam, kayaknya ngelebur. Asal jangan nongkrong di pinggir jalan, kena angin, berbahaya. Kalau udah masuk angin duduk, tidak sedikit orang pun juga tiba-tiba mati. Jadi jangan begadang, gak karuan ya. Begadang sambil berdendam, walaupun kita tidak punya uang, kita juga bisa senang. Saya akan buka layanan WA. Kamar WA aja kita buka, cek and recheck. Oh ada Telia. Selamat malam Telia. Assalamualaikum, salam Kak Apin. Pada menurut lagu-lagu dari Revina, welah cintun nama biasa we. Kau Mang Eman, sarang Mas Cucung, Maminun, keluarga, kau Yeyet, oke Sami, Jan Acang, oke Sami, kau Andi Sadewo, Andi Duye, Andi Sadewo, ya, Cusuti di Ramai, kau orang datar kadaka, masa datar kadaka, we, sarang Sarayananya, Pen Satya Sukapura, di mana we Ayana, spesial nama biasa, kau Ka Putri Bungsu Kue, sarang Bunda tercinta, Mancuk, wassalam Telia, datar kadaka. Pokoknya si Revina wehnya naon deh sebenarnya. Siap lah. Buat Telia di datar kadaka sadayana. Anu sokadara gugara dia Sukapura datar kadaka. Hidup datar kadaka, hidup.

Kriteria ada Jajang Nurjaman. Jajang Nurjaman, selamat malam, Mang Apin, dan juga request lagunya Tabir Kepalsuan dari Roma Irama. Salamnya biasa buat semuanya aja. Oke, Jajang Nurjaman, selamat malam, jangan Jandiwung. Tabir Kepalsuan lagunya, siap.

Masuklah ke lagu Telia dan Jajang Nurjaman. Ini saya kasih Telia dari Citra Cinta ya. Citra Cinta dari Revina.

0: Labi rin kapakasuhan na libahan yung ramay-rama. Okay na. Jajang, jajang siapa tadi yang minta ya? Mudah-mudahan puas ya dengan satu buah lagu. Kembali ke laptop dan sementara ada 078. Beri jawangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam, maafin lah juga ini. Apin, iya mah nomor, iya mah nomor bapak, nomor HP putra bapak, saya pak nomor HP putra bapak ngkos. Pada ukin laguna, laguna teh jandaku. Biasalah salam namanya, kang Oka, Yum, Wanu, Dedia, lajeng anu ayah di Ma Panjang, wanya, lajeng terhilap kang Oka, wa ada sayur, sarang maesohna. Terus yang nama biasa kau ke pindah anu nuju siaran di Bapak Ngkos sarang Mama Dipa di Ciceri. Wassalam, semoga sehat selalu. Atur nuhun apin sami-sami mangga kau Bapak Ngkos anu ayah di Ciceri.
1: Orang yang tidak mampu.
0: Pokoknya buat semuanya aja dah, WA-nya belum ada lagi, belum bertambah, baru segitu. Lagi pada sibuk kali atau memang macet gitunya, gak tahu. Pokoknya WA-nya belum muncul semuanya. Yuk kita langsung aja Jandaku aja dah. Tadi ada yang minta Pangkos, minta lagu Jandaku.

jadi istri Imam Syarifin? Apa emang udah jadi istri pangkos? Jandaku, kalau seandainya kita ngawinin janda udah punya anak, kita jangan sia-siakan tuh anak tiri ya. Bahkan kita harus lebih sayang sama dia seperti anak sendiri lah. Insya Allah nantinya juga jaga. Kalau sudah dewasa dia udah kerja, pasti gak bakal kemana loh. Kalau bapak aslinya kurang sayang, bapak tiri yang lebih sayang pasti bakal ke bapak tirinya yang dianggap bapak sendiri ya. Bapak tegas gini ya. Jadi jangan sekali-kali menyia-nyiakan anak sampuran gini ya. Jangan disia-siakan, harus disayangi seperti anak sendiri. Kita berbuat baik, insya Allah bakal datangnya juga bakal baik. Kalau kita kejam ke anak tiri, tunggu aja kekejaman dari anak tiri nanti.

paru banyak ya. Ada Pak Idar, Lujongi Pak Idar. Iraha ke Pak Idar artinya. Malam ngapin hoyong pangruengken atau laguna di Mansur. Karena kopami ayah dikintungken kalau kak Mang Eman. Ma minun oke sami, ma cucum, sami Lujongi. Oh, hampir hilap sami ka urang. Toblongannya Cipana, Cipanawar sami wekum lah kalau kasadana we lah dan Sukapura wassalam Pak Idar anu aya di Palihan Cibentang Cibentang Tiara Lawang Laguna Kana di Mansur insyaallah kita lihat dulu ya.

Selamat malam saya Ucu Jaitar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilu jawangi. Api nong ede lagu dukung aja dah. Bager si saya Ucu. Tintun salam kau kata Hilianya di datar Karaka. Kau ma ya. Kau ka Amar nu ganteng kayaknya. Kau dede hati ilu jawangi mama Talita. Kau ngopo bo, bo enak. Kau ka Bapak Uha. Sebastiana kau apinnya nyalira. Atur nuhun yuk. Sami-sami hatur nuhun kanggo ka Teh Ucu Jaiter. Lagu rama ngiringan we nya bager bager siap. Manis Cicipari, assalamualaikum Wil Jongi ka api nu ngiri salam nama biasa we kanggo ka sadayana wargi Sukapura. Keluarga Sukapura nya lagu nama biasa we lah sepiring berdua. Hatur nuhun wassalam Manis Cicipari. Sepiring berdua siap.

Quizás será. Dan setelah Mama Anis kembali ada salapan 22 Wil Jongi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wil Jongi kapin wong ede bade menut lagu nate semakin sayang semakin kejam. Rita Sugiarto di spesial buat semuanya aja. Dan Ben Sukapura ya, semakin sayang semakin kejam. Aya nu lewihnya tapi kejamna kacidadinya dari hari hiji-hiji ya gitu. Semakin sayang semakin kejam soalnya. Keras kenapa? Karena heula kananya.

jadi kalau kita mau meninggalkan istri, ingat loh. Ingat-ingat di saat kesangsara dulunya, makan sepiring berdua, tidur sesama keduaan. Nah, harus ingat ke situ. Tapi kadang-kadang kalau laki mah, kalau udah dapat kekayaan, udah dapat kerja enak, biasanya tega tinggalkan istri. Tapi enggak semuanya gitu loh. Sepiring berdua, itu kesukaan Manis Cipari, kesukaan Mama Adit, juga dulu kesukaan Najipo. Malam aja deh ya.

sudah kita kembali lanjut lagi. WA yang berikutnya ada Yan Acang. Yang lagu katanya air tuba dibalas air susu. Air susu dibalas air tuba. Kang Omanco, Kang Tehlia, Kang Pak Eman, Ma Cucu, Ma Minun, sambil beli jamungnya. Ada Yan Acang, Yan Acang, air tuba lagunya siap. Kembali ke Mama Topan. Wongi apin, Mama Topan laguna Oncom Gondrong. Siap Mama Topan, Oncom Gondrong. Mama Anis kembali hatur nuhun ke apin laguna mangga Mama Anis. Ada Mama Ajika, Assalamualaikum. Wilujeng Wongi, hoyong laguna Cinta-cinta putri. Cinta-cinta putih, salamlah kamu kasadayananya. Oke lah, cinta-cinta putih. Itu sebenarnya cinta putihnya, ayam cerita Sugiharto.

Cinta putih pada cerita Sugiarto berarti saya tidak mampu. Oh, cincin putih, cara. Nah, cinta putih ya, sedap. Oh, yang lagu cinta. Sudah cinta putih, yo. Karena cincin putih orang gitunya. Yo ada lagu cinta cinta putih, cara. Nah, cincin putih, padanya.

dilanjengkan karena lagu Nusa Lejengna. Ya ayah mancuk nyongkan lagu di kantun tugas nusur mancuk di kantun tugas weh lah sama gak siap namanya Pras. Ya ayah lagu Nusa Lejengna ayo di perutku Maimin ayo imut melati sebenarnya. Kalau nggak Maimin, anu ayah di Cilangla, sikap ini imut melati, laguna siap. Ayo macah mah, ya tak ayong ya, soalnya. Oh, nah itu. Saya sama gaha pikir. Maimin sama gaha pikir. Macah, imut melati, ya gitu nya. Orang alutkin di luar nana, kau mancuk. Raja kok Ibu Imin, kok Ibu Acah ya. Anu mancuk lah, makanya kan. Di kantun tugas.

kena. Oh, anu tadi Pang Payuna mancuk digantung tugas. Terus nuka dua. Oh, Ibu Imin sama Gaha Pikir. Nama Imut Malati, kau mata kali pauca. Kau mau minum nang kewe kembang ros bodas nanya biasa. Mau minum mah kembang ros bodas. Kasendep nak. Sekarang awas waktu tembus salapan kirang sekedik ayah 20 menit nanya.

Abah Sahimi wilujengi bah mekarasa nuju kanangukeun aya di menol wilujeng lalason kali mah haji na nya kau ka ade aku tuwi di Bandungna wilujengi ka ade aku kanggo keluarga putra bungsu anu aya di Bencoy wilujengi kanggo panjumha anu aya di Burujo sareng Bunung wilujengi wae nya. Jadi jangan nangukkan sampai karsana Jumanco. Jangan kantong kau Kang Deddy, ogenya Ibu Yeti, anu ayah di Nangre, hantu anu di Jongi. Komunitas-komunitas ayam, pokoknya para pengingu-pengingu ayam. Ayam BR, ayam pejantan, ayam petelor. Kumlah kau kasa daya-daunya, karsana juga ada nangukkan, tak kecil. Maminun, mangga, maminun maka seneng lah, kecil, kak.

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, nah, Karangnunggal.
4: Ayo nama asalobat toko mebel teh Den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meli di mananya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, ceng. Komplit, jeung model-model nanti ala lanyar.
5: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya, mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala aya.
6: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265 580

0: Mancok no Pak Urma seueur kanaraan tararik.
1: Aan.
0: Sok molongo wae pantona. Iya sok telik eta padahal mah teu nyimpang kitu nya. Katingali eta mancok upami apin ngalangkung. Mane sombong ya teu mampir nya kitu. Awas sana nya teh. Rambutna hidung kana mancuk. Sana sipit. Sana orang Taipei. Orang Chinese. Aduh. Mohon mangga, mangga, Mak. Oh, mangga, ayo. Ayo, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ka Oma Minun. Hayang laguna suaranya. Langsung agedarkeun lah.

WA na orang awas sila WA nya Mama Adit. Kang Apin hoyong lagu Ramina. Ramina. Keras aya Mama April di Cangkuang. Assalamualaikum, Willy Jawangi, Kang Apin dong ide. Mundut lagu na Oncom Gondrong. Oncom Gondrong kacite. Kang Apin cinta na Kang Oka Agang Keranda we. Terus Ramina biasa Kang Oka Ido. Mama Putri anu nuju ngalembur seperti anak mah biasa kayak Mang Apin ya anu nuju mancing tugas satu nuhun Mang Apin yo ayo Oncom Gondrong tadinya tadi masuk diputar di Bungsu Bandung ya ayah nuti ya nya kalau udah we ada barang ijil ayo na tadi masuk ayah Kang Mumu. Assalamualaikum Apin sehat-sehat sehat laguna biasa di telan alam. Pintun we kalau kasadana pendengar Sukapura. Siap Kang Momo. Tadi anjing-anjing abdi mah di tempat lauk. Makan-makan bubur. Siap lah Kang Momo. Di telan alam.

Dan uju ngau siapa nelfon uju ngau soya bingung ya. Uju mirari lagu banyak yang singgurin kan nanti telepon deh ya. Kira orang rengsekan eranya. Orang rengsekan era we anak Andri Sadewo. Assalamualaikum, ini jamongi api nungedi. Alhamdulillah Persib pengin tilu hiji mantap. Kami ayah waktos. Ah, biasa hoyong Laguna. Buyum Bandung dikintun kakek ke Abah Ador. Maminun Kang Usupatok dan Acang. Abah Eman sarang Mas Cucumna. Ngopeng oke sami berjawangi. Buyum Bandung. Pemalangku mereka oke sadayananya cesuti di ramai berjawangi. Pelia oke sami berjawanginya. Oke sadayana welah. Boboto Persib juara Persib.

ku iming-iming Kang Otang maksudnya. Iming-iming lah. Tak Kang Otang, ku iming-iming lagunanya. Ayo iming-iming jalan.

0: Dinten kerang kumplit cina romantika teh acan kaputar sur maminun onya siap ma romantika ma mangganya ngakeun
1: karena sehat untuk kita semua agar tidak lupa daratan dalam kegembiraan dan tidak pula putus asa dalam kesedihan. Teman-teman, mari kita dengarkan sebuah lagu kami yang kami beri judul Romantika.

sabab aya nu diteang. Hujan angin dor dar gelap

Mawar bodas, mawar bikin kawin panutup, pamungkas dina ieu acara. Atuh nuhun kasadayana wargi-wargi Sukapura anu mararanco keneh ye. Anu teu salebet kagungan WA oge atuh nuhun. Kagungan telepon atuh nuhun. Pucuk Ibun, aduh saya gak baca Pucuk Ibun ke porotan deh. Ampurannya ke Pucuk Ibun. Enjing lah. Kapan dari antai waktu nasib. Kita panggilan sing muring pada permios. Insya Allah orang tepang di WP ngomongi enjingnya malam Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil fujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala syabab bil inabati wa taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala al ru'ayyati bil insafi wa husni sirah وبارك للهجج والزوار بالزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar, kesungguhan dan semangat, pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang berada.

Luhara ngaganggu keamanan sareng ngaruksak perekonomian. Kalih perkawis kepercayaan urang tiasa kalindih ku agama Musa. Anu moal boa dina pamustunganana baginda raja jati kasilih ku junti. Tepindo damel sakitu nuka pihatur. Lamun saur dina bahasa Al-Quran mah, atadaru Musa wa qaumahu liyub sidupil ardi wa yadaroka wa alihataka. Pamangih andika sapagodos jeng panaropong kaula cek si Firaun. Jadi sarua pikiran maneh teh jeng kuring gitu. Tapi cek Firaun nu jadi pamikiran kaula nyaeta tanaga urang Israel teh kacida diperlukeunana. Nyieun jalan, murugan jungkrang, nulung kawing. Nyieun sasak, jeung ngawangun rupa-rupa adegan lamun henteu ngerahkeun tanaga urang Israel, hamo bisa dilaksanakeun. Laras pisan dauhan Gusti sapertos kitu kumargi eta abdi Gusti sadayana sumeja tumut kana pangarsa Gusti. Ayeuna mah mangga we ulah sampai ayeuna kalinih ku Musa jeung jalma-jalma nu iman negara geus aya di tangan urang. Anurek gawe karuksakan dibalikin. Padahal maranehanana. Nurek nyen gawe karuksakan di muka bumi. Nabi Musa jeng jalmanu iman mah. Rek memeres manusia. Ahlak manusia. Rek memeres iya bumi. Kumatah cek Firaun waktu di usulan di papana. Supaya ngegreh. Supaya nindak. Kana Nabi Musa jeung kaumna qala sanuqatilu abnaahum wa nastahyi nisaahum. Cek Firaun sangkan bahaya pemberontakan bisa dihadang jeung tanaga maranehna masih bisa dimanfaatkeun. Ayeuna mah barudak lalakina nu keur meujehna gede tanaga jeung leber wawanen kurang kudu dipaehan kabeh. Ari barudak awe mah ulah diguna sika lumayan hiraseun urang. Kumatah abdi Gusti sejatumut kana timbalan ceuk para asrop atawa para malah lamun cek dia mah para gegeden. Kumata dina saparantos Firaun ngayakeun rencana jahat ka jalma-jalma nu ariman oge ngayakeun pembunuhan saur Nabi Musa di ayat 128. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal ardo lillah yurisuha mayyasha'u min ibadih wal akibatu lil muttaqin. Musa nyarita ka kaumna menta pitulung ka Allah dibarengan ku kasobaran. Satemena ieu bumi teh kagungan Allah diwariskeun kasingsaan nu dipikersa ku mantena. Ti antara abdi-abdina jeung akibat nu hade bakal tumiba ka jalma-jalma anu takwa. Kaputusan Firaun kaum dangu rek maehan sakumna barudak lalaki kaum Bani Israel geus nyebar ka balarea. Ite sabada pertandingan sihir ngalawan mujizat eleh

nepi ka tukang sihir arasup agama Nabi Musa sarujud qalu amana bi Rabbi Musa wa Harun. Malah cek sakaol mah lain bae pamuda nurek dibunuh ku Firaun teh barudak nu masih laleutik dalah orok pisan kudu dipaehan lamun budakna lalaki. Paraji atawa indung berang lamun marajian heg orokna lalaki dikudukeun maehan eta orok. Puguh bae atuh masyarakat Bani Israel jadi gempur. Komo awewe nuker kakandungan mah geus sama rasa samar pola. Dahar temirasa mondok tetibra. Tuluy maranehna ngumaha ka Nabi Musa. Kumaha ya teh Musa bahwa Fir'aun teh ngaluarkeun suatu undang-undang bahwa budak lalaki kudu dipaehan boh nu remaja boh nu kakarek orok. Saur Nabi Musa kaum dangu liqaumihi istainu billahi wasbiru innal ardo lillahi yurisuha mayyasa umin ibadihi wal akibatu lil mutakin. Saur anjeuna Fir'aun teh jelema biasa kaum. Manehna akon-akon jadi pangeran umur bawisesa. Eta teh gedebul nu teu kirem-kirem. Ngabohong ngaku-ngaku pangeran teh. Kapan buktina waktu puluhan ribu dukun lepus jeung para ahli sihir nu waracis kalah wowotan terus serah bongkokan. Manehna teu aya hujah saeutik-eutik acan pikeun yang hareupan kuring cek Nabi Musa. Lamunnya mah manehna pangeran Firaun eleh tukang sihir manehna sorangan kudu wani ngadu jajaten jeung kaula. Kapan buktina ambek nyedek tanaga midek eleh tukang sihir teh kalah amek kalah ngancam rek. Mergasa jalma-jalma nu teu tuah teu dosa nepi karek neukteukan leungeun belah katuh suku belah kenca dina ancamanana yeuh bisi teterang cek Nabi Musa bari dakwah ka kaumna nguatan ka imanana pangeran nu maha kawasa mah tayalian iwal ti Gusti Allah nanamkeun ka tauhidan. Sahantero alam ieu diciptakeun kumantena kaum. Sagala rupa eusina kaasup Fir'aun makhluk mantena. Marcapada nu pinuh ku tutumbuhan sasatoan jeung rupa-rupa tatali hurip kabeh kaagungan mantena pikeun abdi-abdi mantena. Kusabab eta teu aya deui sembaheun jeung puntangeun urang sararea. Iwal timan tena la ilaha illallah teaya di pangeran nu hak di ibadahan kajaba Allah. Sadayana para nabi nanamkeun ketauhidan. Hayu urang babarengan ngamalkeun timbalana jeung ninggalkeun cegahana. Manteng muntang kamantena malar ginanjar kasalametan insyaallah. Akhir nama nu bakal ginuluran rahayu salameteh jalma-jalma nu tarakwa kamantena wal akibatu lil mutakin. Akibat nu hade bakal tumiba ka jalma-jalma nu takwa saur saha teh Nabi Musa teh. Tah dina kesempatan ieu berarti Nabi Musa teh nancepkeun tauhid nu murni dibarengan ku ngebrehkeun bukti-bukti nu kasaksi secara ainal yakin waktu anjeuna mayunan para ahli sihir. Pan geus dijelaskeun geunya ora aya nu kot pinuh salapang teh beak dileg-legan ku mujizat ora itina naon tina iteuk. Jadi jalma-jalma nu geus ariman tambah kuat imana
anu tadina masih setengah-setengah loba nu jadi buleud kapercayaanana, ari nu digeus disegel hatena mah teu bisa dionggeet-ongget. Khotama ala kulubihim wa ala samim gisawatu walaum adamun adim. Ari tukang sihir mah eta teh dibuka hatena ku Allah nepi ka jadi iman. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Dipikir dibulak-balik Firaun akon-akon sakti manggulang-mangguling tapi waktu itek Nabi Musa jadi orai manehna teu daya teu upaya sakti lebah manana. Kitu gerentes hate jelema anu mimiti lilir daek mikir tapi hanyakal jaman kiwari nu daek ngagunakeun akal pikiran saperti di luhur teh saeutik sigah nama gitu. Da buktina masih loba nu percaya kaduku nu aya di sisi jalan nu ngobrol ke nomer moal sulaya cenah sok menjaman gabungkul manya. Para saderek sing percanten nomor ieu pasti kena 100 juta. Pokna teh kudu nama nu ngariung teh mikir lamun nya bakal bisa ngeduk 100 juta. Naha kumanehna teu dijual? Jeung lamun nya manehna nyaheun nomor sabara-sabara nu bakal kena meureun manehna teh geus jadi jalma pangbeungharna. Ulah sampai percaya-percaya kanu kararitu gitu pamdang. Atanapi lamun urang berobat ulah kot percaya nu ngobatan ngaluarkeun beling gitu ngaluarkeun paku da eta mah permainan khodam pamdang permainan sin. Matak dina ayat nu samemehna gini. Jadi anu disihir teh socakna gini. Jadi anapun dina bukti mengalungkeun tali-tali, mengalungkeun itek-itek tapi kulantaran socakna anu disihir jadi katempona orai gitu. Eta dina masalah ilmu sihir gitu. Jadi urang teu meunang percaya kanu secara ajaran-ajaran atanapi sihir-sihir. Ah urang mah berobat mah kaajengan menta doa ka tabib atanapi ka dokter ka mantri secara syariatna jalankeun nyeri beuteung cenah ieu teh kuteluh cenah noniti paku. Ah lamun pakuna cukup saimahan memerin leheng paku. Anu kararitu tong dipercaya ketika udah ilmu-ilmu. Da Rasulullah mageringan berobat aya jalma nu gering sumping ka Rasul. Saur Rasul didoakeun jik cina ka tabib. Dina arti panginten lamun ceuk ayeuna mah ka mantri atanapi ka dokter. Nya ari secara doa komo bari jeung ngemat kaumdang ngemat ngabijilkeun orai ngabijilkeun sagala eta mah lain gugeun akidah Islam. Dina ayat anu salajengna kaumdangu

jitana. Qala asa rabbukum ayuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi payang duro kaifa ta'malun. Maranehna nyarita bareto samemeh anjeun datang ka dieu, kami kungsi dikaniaya. Ayeuna dikaniaya deui sanggeus anjeun ngadatangan kami. Kumaha saur Nabi Musa? Qala asa rabbukum. Muga-muga pangeran anjeun mergasa musuh aranjeun jeung ngangkat aranjeun jadi khalifah di Marcapada. Sabab mantena mah ningali kana amal aranjeun. Urang Bani Israel kaum dangu nu barengal nembleuhkeun geugeuleuh ka Nabi Musa. Kumana nembleuh geugeuleuhna? Pokna teh jaman baheula Firaun kungsi nganiaya ka urang. Kapan waktu Nabi Musa nuju di kandung tengis ngaluarkeun undang-undang pembunuhan anak lalaki gara-gara ngimpi aya hiji budak nu ngarebut karajaan mahkota. Jaman baheula Firaun kungsi nganiaya ka urang, kabeh orok lalaki harita dipaehan ayeuna gitu. Gara-gara anjeun datang ka dieu cek urang Bani Israel ka Nabi Musa. Panganiayaan sarupa kitu dijalankeun deui ku manehna. Kusabab eta anjeun kudu tanggung jawab ka Nabi Musa. Sumpingna Nabi Musa ka Mesir teh lantaran ngemban timbalan tinu maha kawasa pikeun ngajak Firaun supaya mangeran ka mantena. Tegasna maka Allah jeung henteu hirup ngaberung nurutkeun pangajak nafsu, mabok ku harta jeung tahta maksa mirosa urang Bani Israel taya kendatna. Dina ayat 105 nu geus kaliwas anjeuna sasauran pasrahkeun urang Bani Israel ka kuring rek dibawa mulang. Jadi tetela pisan anjeuna teh geus wani toh pati jiwa raga pikeun ngabela kaumna. Tapi wuri-wuri nu ditulungan kala karek mentrung. Tina kulantaran kitu Nabi Musa mah sabar darana. Nu bosongot henteu diwaler ku popolotot. Tapi kalayan leuleuy sasauran hayu. Urang babarengan muntang ka Pangeran nu Rahman Rahim. Mudah-mudahan kajahatan Firaun jeung para punggawana diwales ku panyiksa mantena. Sabalikna mudah-mudahan urang dipaparin karahayuan jadi umat nujat nikah nyaeta khalifah di Marcapada asal urang takwa kamantena bari ikhtiar satekah pola tanwan de tinekanan anu ditedak damantena mah maha uninga kana saniskara amal umatna. Jadi itu maksud jahat nanti gitu. Wa qalal mala'u min qaumi fir'aun. Tilu ayat, aya kene waktos urang ilmu bacaanana. Tajwidna kaum da wa qalal mala'u wa qala. Qo mad tobi alif, alif pae sabada baris jabar. Dibaca dua harkat wa qolal alif lam qomariyah alif lam mayunan mim wajib dibaca idhar tegas nama alif lamna kudu dibaca wa qolal alif lam mayunan mim wa qolal mala uming kaumi ming ihfa abad nun paeh mayunan qob huruf ihfa abad ayat tilu qob ayat dua qob sareng kaf min qaumi qaumi harap lin wau paeh tumiba sabada baris jabar
Harap lin aya dua, hiji waupae sabada baris jabar, dua iapae sabada baris jabar, iapae. Upami waupae tumiba sabada baris jabar dibawa kana u ming kau min. Temenang dibaca kana kau, gitu. Temenang dibaca kau, tapi dibaca ku, kau, kau min. Ming kau mi fir. Fir, ro wajib dibaca tarkik. Ro di baris, ro paeh tubibas sabada baris CR. Lamun ro di baris JR atawa ro di tubibas sabada baris JR wajib dibaca tarkik ipis fir. Beda jeng ro di baris jabar atau PS atawa tubibas sabada baris jabar jeng PS wajib dibaca tafhim kandal. Fir au, au. Harap lin waupae tubibas sabada baris jabar dileleskeun macana atadarumu matobi wau waupae tubibas sabada baris CPS Musa sa matobi sabab aya jabar nangtung dina luhureun sin cara macana dua harkat wa qaumahu wa qaumahu kau harap lin waupaeh tumibas sabada baris jabar hu mad silah kosiroh pangnahu disebat mad, mad silah sabab dihapit ku harap anu hirup nyeta mim sarang alam pangna disebut kosiroh sabada hadomir teaya hamjah nyeta lam wa qaumahu liyub cara macana mah mad silah qasirah dua harkat wa qaumahu liyub sidu mad tobi'i wau wau paeh tumibas sabada baris jabar fil ardi alif lam qomariyah alif lam mayunan hamjah wa yadaroka wa alihataka wa alihataka mad badal sabab hamjah di baris jabar nangtung dina luhureun hamjah mad badal wa alihataka dua harkat qola mad tobi alif alif paeh tumibas sabada baris jabar sanuqatilu abna'ahum sanuqatilu abna'ahum ab kolkolah sugro sabab harap kolkolah na sukun asal bari dina tengah kalima da sanajan sukun asal ge ari dina tungtung kalimah mah manan kolkolah sugro bisa jadi kolkolah kubro abna'ahum sabada mad tobi'i aya hamjah dina sakalimah namina teh mad wajib mutasil cara macana opat harkat atawa lima harkat abna mad sabada mad aya hamjah dina sakalimah namina mad wajib mutasil wajib dibacana leuwih ti dua harkat. Abna'ahum wa nastahyi. Mimpaeh mayunan wau idhar safawi. Dibacana jelas hum wa nastahyi adobi. Nisa'ahum. Nisa'ahum. Yoge sabada mad ayah hamjah dina sakalimah disebut mad wajib mutasil cara macana opat harkat lima harkat wa nastahyi nisa'ahum wa inna mimpaeh mayunan wau idhar safawi huruf idhar safawi ayat 20 genep salianti mim jengba lamun mimpaeh mayunan mim namina id komislen
lamun mimpaeh mayunan ba naminaih pasapawi, lamun mimpaeh nyang harepan salianti mim jeung ba harap nu 20 genep namina idhar sapawi, wa inna gunah musadadah. Dua harkat na madtobi alif fauqahum harap lin ko mimpaih mayunan qaf idhar sapawi ko madtobi alif alifaih tu mibasa dibaca bar qahirun mad ari disukun pangna disebut mad ari disukun teh sabada mad aya harap dipaeh ku sabab waqaf lamun diwasol moal jadi mad ari disukun tapi jadi mad tobi'i gitu. Tasak itu panginten kaum dangu dina penjelasan tilu ayat surah Al-Arab nyaeta judulna rencana jahat Fir'aun ka Nabi Musa jeung kaumna. Kalayan mudah-mudahan panginten urang tiasa terang kana kisah-kisah oge sejarah-sejarah anu parantos termaktub dina ieu Al-Qur'an. Kalayan diakhiri ku doa Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah yakhudhu bi'aydina ila ma fi khair islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panjenengan Abdul Rosid di Sukahayu petakan wargi dina ngabahas surat Al-A'raf atanapi tema na nafsu atanapi niat jahat Fir'aun ka Nabi. Urang sadayana nu parantos kadugikeun di acara siraman rohani ka oge ka Bandungan ku urang sadaya. Sing jantan pelajaran kanggo ka urang sadayana ilmu namihan kanggo langkung-langkung taat ka Allah Subhanahu wa taala. Ngantos tabungan diteraskeun acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Saigon dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo, selamat pagi wargi Sukapura. Senang sekali pagi hari ini saya Diani Dia bisa kembali menyapa Anda semuanya wargi di program Halo Selamat Pagi untuk edisi hari Jumat nih ya, hari yang ke-9 di bulan Oktober 2026 ya. Gimana kabarnya hari ini wargi Sukapura? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Kalau lagi kurang sehat ya get well soon lah ya. Semoga lekas sehat begitu. Dan mudah-mudahan di antara kesibukan Anda pagi hari ini wargi Sukapura ya, Anda bisa juga meluangkan waktu untuk sekedar menyesap kopi atau teh hangat begitu ya, untuk iya, untuk menambah energi dulu gitu. Ya, selamat bersibuk-sibuk aja ya buat semuanya ya. Kita akan sama-sama di program ini sampai pukul 9 nanti wargi Sukapura.

Okay, wargi Sukapura, di acara Halo Selamat Pagi kita bersama-sama ya. Cuacanya masih alung-alung halenghem gitu wargi Sukapura ya. Dan ini sangat tidak menggambarkan atau sangat tidak merefleksikan bahasa tepatnya apa ya? Iya, pokoknya sangat tidak menggambarkan suasana hati para bobotoh Persib pagi hari ini wargi, tidak sama sekali. Karena bobotoh Persib pagi ini suasana hatinya lagi cerah, lagi berbunga-bunga. Kayak pokoknya mah siga natenya lamun diibaratkeun taman mahnya tetap bunga-bunga di dalam hatinya teh lagi bermekaran begitu. Ya gimana enggak, tadi malam itu Persib berhasil mengalahkan Port FC dengan skor 3-1, padahal sebelumnya tertinggal terlebih dahulu dengan skor 1-0 gitu. Ih, lagi-lagi ya Persib itu berhasil remontada. Yeay. Waduh. Pokoknya kalau nonton Persib, nonton timnas itu memang harus dibiasakan nonton sampai selesai gitu ya. Sempat agak gimana setelah tertinggal 1-0 gitu wargi Sukapura ya, tapi akhirnya Persib berhasil membalik keadaan hingga wasit meniup peluit panjang tit gitu ya, akhirnya 3-1. Weyo. Yang lebih serunya lagi nih di Threads, banyak postingan anak-anak Jakmania yang mengucapkan selamat buat Persib dan mengakui kalau anak-anak Jakmania ini mengutarakan atau memberikan dukungannya terhadap kiprah Persib di kancah internasional begitu wargi Sukapura ya. Terus selain itu anak-anak Jakmania mengucapkan selamat, mengatakan Persib bermain dengan bagus, dan di kolom komentarnya termasuk saya banyak bobotoh Persib yang mengucapkan terima kasih kepada Jakmania yang sudah memberikan dukungan, kemudian juga mendoakan tahun depan supaya Persija juga bisa go internasional gitu. Wah, bener-bener positif vibes deh di Threads pada malam hari tadi malam ya wargi Sukapura, komen-komennya gitu ya, Jakmania mengucapkan selamat. Terus bobotoh juga mengucapkan terima kasih dan mendoakan Persija juga akan melakukan hal yang sama gitu di tahun depan gitu. Meskipun di Liga 1 ya tetap bersaing untuk untuk memperebutkan posisi juara liga gitu. Ya, aduh seru banget pokoknya tadi malam tuh. Yang paling favorit gol siapa ya semalam ya? Golnya itu semuanya sih ya. Golnya Luka Menalo apalagi disundul pakai kepala. Dan itu tuh dengan posisi dia merunduk gitu ya. Ih, mah cakep banget. Aduh. Tuh, kata Kang Amar juga gitu. Kalau nonton Persib biasakan sampai akhir pertandingan. Iya. Kan suka ada ya yang kalau misalnya udah kalah enggak usah eleh gitu nya. Mau nonton dari balik gitu. Kayak kemarin waktu timnas main sebelum pokoknya mau menjelang 45 menit yang kedua sana mah, pokoknya mah belum akhir lah. Kedengeran ada tetangga lewat rumah, balik ah cenah eleh timnas noge cenah gitu. Padahal mah ternyata akhirnya bisa membalik keadaan gitu ya. Semalam juga versi begitu. Wah, pokoknya mah senang. Aduh. Ah rame we nonton sendiri oge. Rame we jejeritan sendiri gitu semalam teh. Gimana Kang Ray? Pokoknya mah cenaker bunga mana cenak Kang Ray itu, masya Allah, alhamdulillahnya. Abari awal-awal nama udah rada-rada putus asa gitunya. Aduh eleh iya mah eleh gitunya eleh iya mah eleh lah.
Ari pek teh henteu teh jadi eleh, Masya Allah. Oke, selamat buat Persi Bandung. Selamat juga buat para boboto. Selamat juga buat semuanya lah pokoknya. Dari Pak A yang ngomen dan yang nggak balas komenan Persi, pasti para ustad naja nama nitiis karena hatena. Si gana mah da uwa-uwa nama pasti we. Tuh para ruguh kaditu natenya. Aduh, jadi sekarang tuh di ini teh di tradisinya sekarang teh lagi bertebaran ini simbol love dengan warna biru dan orange ada. Tapi yang semalam saya perhatikan lagi dari Persib itu jersinya, bagus sekali. Mengingatkan sama jersey Kroasia ya, cakep banget. Apalagi ini biru putih, Kroasia mah kan merahnya merah merah putih kan Kroasia teh. Ya semalam pas lihat, hey bagus banget jersinya. Ada yang ini nggak ya? Ada yang versi tangan panjangnya nggak ya? Cakep banget beneran deh jersinya. Iya, mudah-mudahan mah begitu terus ya Pak Alia, adem gitu karena hatenya daripada yohwe silih gogogan. Riet lah nggak Bandungan anak oge. Hayowe silih gogogan geranya ampun ya mah. Eta tanu panghoream-horeamna lah panghoream-horeamna mah. Lamun misalnya ayo pemain Persi main di timnas atau main pemain Persija main di timnas, pas misalnya mainnya goreng gitunya, bukan goreng sih maksudnya teh lagi nggak begitu bagus gitunya, jadi nate sok iya naon teh dibawa tak klub nate, jadi bulan-bulanan gitunya, hayowe dibawa klub beda kalau udah di timnas manjang usah jadi pemain timnas, teramai tapi supporter nukaran itu telah kudu diberantas. Diberantas nekumaha ya. Ulah sina nonton lah supporter nukaran itu mah riut cekang Ardes dia tuh ikut riut lah cene nyenya kangnya riut atuh deh supporter nukaran itu mah kan sepak bola teh permainan namanya juga nya 80 menit jadi rival di luar nama geus we jadi dulur deui. Mela anak-anak teh. Aduh. Jadi siapa yang semalam galvok juga selain lihat pertandingan Persib juga merhatiin kostumnya Kang Amar. Betul pisan cina kostum Persib bagus banget. Semoga bobotoh Persib sama The Jack damai mani indah cina pami komen sili doakan banget Kang. Aduh saya oke sampai kayak pipiluan dah, pipiluan komen bersembunyi di balik nama ya sering ini sering dikira cowok sih, lamun dina eta lamun dina trajistik soalnya depannya kan pakai aksara ya. Baik ah cek anak teh pura-pura we jadi bapak-bapak. Ontohod oge cina nikmat makan tibra bobo cina pokona mahatur nuhun pisan sih ngiring wingah cina tuh alhamdulillahnya ngan merenan ayeuna teh lamun anu kararieu teh siga nate kudu rada seueur nyengu nanya nikmat makan teh atuh. Anu biasana sudah kana tuang pamitos pami nonton versi bag eleh gitu nya aduh. Aduh. Lamun cek Kang Rey mah cenah lah anger moal cocok cenah warna biru jeung oren mah punten. Ih cek saha cocok-cocok wae tadi tres lame semalam. Dina tres lame semalam biru dan orange. Aduh. Pagi buat Dinda, pagi juga buat Ari Pewe.
Aku teh punya utang sama Ari ya, Ri. Kemarin udah janjinya mau muterin lagu. Da kamari teh kaputerkeun. Naon judulna? Ih, lepaskan jirokonya. Lamun teu aya Arina diciwit. Oke, ada Evalis juga pagi hari ini lagi setia nyimak sambil beraktivitas. Cina pasti nyebornya. Terus dari Yulia Army, sahur bapak budak cina. Bapak budak teh saha suamimu? Ayak gitu nanya yuk. Ayak gitu nasar bapak budak cina. Sahur bapak budak, timnas juara, Persib juara. Cena, cena ti berasar ya, oke. Di tema, cena ku abite sur Yulia. Dengnya, naon cena ku ti berasar ya, emang ti kamari ngelatih. Aduh, ayah rawasnya malikin neneknya. Yulia Army, ampun. Ayo mah bener-bener party ini party disebut nanti apa teh party blooper ya. Orang lagi seneng-seneng, ya ampun, orang lagi happy-happy, timnas juara, Persib juara, pekte kalah di tembalan nanti. Naon kok ti berasare, emang ti kamari ngalatih. Aduh, tega sekali dirimu mematahkan mematahkan kesenangan orang lain, ya Allah. Aduh, terus didedelan di cenanya ku Yulia Army teh KDW uang belanja nepikeun ka ngorotan. Aduh, lamun tibra sare terus naon teh nikmat makan kuduna beki semangat kana ngala artos nagenya Yulianya. Piraku atuh uang belanja nepikeun ka ngorotan. Lamun gara-gara Persib juara terus uang belanja nepi ngorotan ke Yulia doana beda. Persib singale gitu nya. Aduh ya ampun. Dari Ari PW. Bukan cene tengah hutangkeun cenah date. Ya enggak. Tapi emang kelewat sih kemarin. Bukan Persib yang dulu ya teh, sekarang mah cenah kakaknya harus nonton sampai selesai we cenah gitu. Iya. Ya. Aduh, dari Kang Re ngimpi amar cenah kudu damai jeung suporter rese cenah sebagian eta mah. Ah. Iya, tapi kan di Boboto ge banyak nu resena Kang Ray. Harus diakui itu dari dua sisi memang yang rese-rese itu ada banyak. Jadi ya udah, pokoknya mah kita nikmatin aja. Namun sahur Kang Amar mah cenah Kang Rema masih belum ikhlas sih gana teteh. Cenah saya mah ingin damai itu indah. Iya setuju lah, kita satu kubu Kang Amar. Yeay. Hidup Boboto, hidup Jakmania. Ya Allah, Kang Rey langsung sewot. Dari Yulia Army, Jungwe cekeng teh cenah mengpengker bunga hati gerang ngalacai. Ya Allah, udah mah dipatahkan kebahagiaannya, udah mah diingetin uang dapur, untung tung nate di tetangga lecai. Ya Allah ya Yulianya.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang penting anu nungtun eta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akang gara sop
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580